0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وتضرعنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami terimalah salat amal dan kerendahan kami sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui kami bertaubat kepadamu ya Allah sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang ya Allah sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau ya Allah maka mohonlah Engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang ya Allah kami memohon ketetapan rahmatmu dan keampunanmu yang berkekalan dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian. Mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: Eh, YP.
2: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Radio Messia Power FM.
1: Love Morning Traffic.
0: Radio Malaysia Pahang FM, 8:15 minit pagi. Okay, Hazwan, jam-jam ini apa yang selalunya kita kongsi?
2: Okay, pada jam ini biasa kita kongsikan antara ramalan kaji cuaca melibatkan negeri Pahang pada hari ini.
0: Tentu ramai nak tahu kan?
2: Okay. Secara keseluruhannya, cuaca pada waktu pagi ini dijangka cerah tanpa hujan di kebanyakan kawasan, sekaligus memberi peluang kepada orang ramai untuk menjalankan aktiviti harian seperti biasa.
0: Mungkin ada sedang berkebun pagi-pagi ni kan? Membersihkan halaman rumah atau ada yang tengah brisk walk. Namun begitu, menjelang petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Keadaan cuaca yang sama dijangka berterusan sehingga waktu malam nanti, dan berkemungkinan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh yang singkat di kawasan-kawasan tertentu.
2: Okey, kalau kita cerita pula dari segi suhu, suhu di negeri Pahang dijangka berada antara 23 darjah Celsius kepada hingga 35 darjah Celsius dengan cuaca agak panas pada waktu tengah hari sebelum beralih kepada keadaan yang lebih lembap menjelang petang.
0: Maknanya tengah hari nanti mungkin akan panas. Semalam pun boleh tahan juga panas.
2: Betul.
0: Sebenarnya itu, anda diminta yang berada di kawasan pedalaman atau ada yang merancang aktiviti-aktiviti luar, diminta untuk berwaspada dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Jadi tak lupa juga kepada anda yang sedang memandu pengguna jalan raya, anda disaran memandu dengan berhati-hati sekiranya berdepan hujan lebat ataupun ribut petir nanti.
2: Yang penting pandu di bawah had kelajuan.
0: Betul.
2: Jangan memandu laju kalau tahu hujan tu. Takut orang kata apa, hydroplaning. Yang tu, yang kata lopak-lopak air, langgar-lopak air tu kan, boleh menyebabkan kemalangan lah.
0: Jadi rancang perjalanan dan aktiviti harian anda dengan lebih selamat.
2: Baik, sekian dahulu ramalan cuaca negeri Pahang hari ini. Teruskan bersama Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Ya, negeri paham mamu tak terkata. Okey, ketika ini jam menunjukkan tepat pada pukul 8.28 minit pagi. Asyik tersasul je mulut ni.
1: Tak makan lagi ya, Zul?
0: Mungkin lah. Kata tak makan lagi. Alio pun kata banyak-banyak ni.
1: Aduh. Cerita pasal makan ni kan? Saya on the way ke RTM pagi tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Ternampak lah.
0: Apa tu?
1: Gerai durian.
0: Ya.
1: Subuh-subuh hari.
0: Dah buka ke?
1: Belum buka. Tapi tengok je, aduh sedapnya durian.
0: Tengok dan bau aroma.
1: Betul. Musim sekarang ni kan? Azwan kan?
0: Ya.
1: Musim yang ditunggu-tunggu.
0: Musim tunggu-tunggu, ramai orang kalau kita tengok sekarang ni kat sepanjang jalan kan, jalan-jalan utama selalunya gerai durian dah banyak. Mula-mula orang pasang kanopi, kemah, berderet.
1: Sebab musimnya kan?
0: Maksudnya kalau lalu je laluan tu, jalan tu mesti akan bau durian.
1: Memang betul tu. Setuju. Tapi bila nak beli durian, jangan terus capai, Azwan. Ada beberapa tips nak pilih durian sedap ni.
0: Apa tips je tu, apa ni? Cicita.
1: Okey, pertama sekali kita tengok tangkai durian.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tangkainya segar, masih elok lah. Masih elok, berwarna cerah dan kelihatan lembab-lembab. Biasa durian tu baru gugur ataupun baru dipetik.
0: Ya. Yeah.
1: Yang kedua, hidu aromanya. Durian yang masak elok ni selalunya dia keluarkan bau yang kuat, lepas tu sedap tu. Bau durian sedap lah kan. Harum kuat, terutama di bahagian pangkal buah tu. Kalau Hazwan macam mana pula?
0: Kalau saya pula, selalunya tengok pada kulit dengan duri dia. Kalau duri dia macam jarang-jarang kan, lepas tu bentuk buah dia macam seimbang lah, macam kanan bulat sama, dia gitu. Sama kan.
1: Sama besar.
0: Biasanya ulas dia pun cantik. Isi dia
1: macam tu.
0: Kalau boleh nak lebih kepastian, ialah kita dah bayar mahal.
1: Betul.
0: Minta toke tu buka sebiji dulu. Kita nak tengok warna dia, isi dia, ketebalan dia. Rasa macam molek sangat, boleh beli.
1: Boleh banyak.
0: Beli banyak.
1: Betul.
0: Rasa tak molek, sebiji tu je lah.
1: Sebiji tu je lah kan. Jangan malu nak bertanya kepada peniaga tentang variety dan rasa durian tu sendiri. Sebab

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

Cara ini menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Lagu kegemaran ramai.
1: Ya. Yeah. Dia gelak-gelak sikit ke belakang.
0: Dia gelak-gelak saya. Mengembang bulu rumah saya.
1: Sekarang dah masuk, kata dah penghujung jam ketiga. Yeah. Sekarang ni sekejap pukul 8.51 minit pagi. Sekejap, berjalan-jalan. Kejap lagi kita akan berlangsung pada pukul 9 pagi. Di mana pukul 9 pagi nanti kita akan ada berita utama 9 pagi. Aha. Dari Wisma Berita RTM. Dan selepas tu kita akan ada Marathon Hits.
0: Ya, yeah, Marathon yeah. Hits.
1: Sehingga 10 pagi nanti. Sebab 10 pagi nanti akan ada berita dunia daripada Wisma Berita RTM lah.
0: Okay.
1: So mana-mana kepada pendengar yang ingin request lagu ke apa ke, boleh WhatsApp kepada kami.
0: Boleh tujuh lagu.
1: Boleh tujuh lagu. Boleh WhatsApp lagu. Di talian 010-3207-448.
0: Ya. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: pencuri.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh. Kau cakap eh.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Puan-Puan Amir Syahi, untuk menjamin keberkesanannya, tentu kita akan melaksanakan. Tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjadikan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clarke meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clarke yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Punya, mana ada. Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug speaker pun tak kau cabut. Kan itu pembaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupa lah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Stupid Heart.
1: Baik, masih pertamankan saya Hazwan dan Afni di jam 9 pagi 51 minit petang dan bersamaan dengan penghujung waktu zona arti pada hari ini.
0: Betul, 4 jam kami menemani anda. Sebentar setelah lagi kami anda akan bertemankan dengan rakan tugas lainnya di zona persona. Baiklah, terima kasih di atas permintaan-permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita di Radio Malaysia Pahang FM tentunya. Dan kami doakan hari ini dipermudahkan ya.
1: Betul.
0: Baik-baik aja.
1: Ya, yeah, betul. Jangan lupa sarapan. Isikan perut yang kosong.
0: Tak lapor ya.
1: Kau lapor. Daripada pukul 6 pagi tadi kan. So, mana-mana yang hari ini mungkin berada di rumah lagi ke, mungkin ada lagi masa lagi ni, pergi ke pasar pagi, pasar tani.
0: Betul.
1: Kan. Cari juadah, cari mungkin lauk untuk makan tengah hari pun boleh juga.
0: Tadi awak tunjuk kat saya benda tu, pasar tani.
1: Pasar pagi benta.
0: Pasar pagi benta.
1: Ya.
0: Meriah.
1: Lama ingat kau tak pergi.
0: Seronok eh.
1: Seronok sebab dapat cari kuih-kuih lama sebenarnya.
0: Oh, betul. Kuih-kuih tradisional kan?
1: Tradisional. Ada saya... kuih-kuih... Kau perasan lah kalau belah ya, sana dia ada kuih simple je, cucu Jawa kau pergi. Ataupun panggil kuih topi. Kat sini payah dapat.
0: Oh, susah nak jumpa.
1: Kalau ada pun jumpa hak yang colour putih tu.
0: Itulah. Itu keistimewaan kalau di pedalaman kan. Kuih-kuih tradisionalnya mudah sangat jumpa. Kalau di sini harganya lain dah.
1: Paling tak apa asyik-asyik kari pap, donat. Kari pap, donat. Tak ada
0: donat dah, awak ke donat tak ada beza tu?
1: Tak ada air dah. Jamu dah.
0: Jamu dah.
1: Okay, selepas ni kita akan bersiaran dari Wisma Berita RTM untuk Dunia 10 Pagi. Dan saya dan Afni akan mengundur diri.
0: Betul.
1: Menyusul 10 jari. Memohon maaf andai tersalah kata, tersalah bahasa.
0: Betul. Yang penting tak salah lagu.
1: Betul. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pahang FM.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Muslimin muslimat umat Rasulullah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hidayah dan nikmat iman yang kita kecapi sekarang ini, yang mana kita boleh solat, kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang pilih untuk bagi iman itu, sahabat-sahabat? Jawapannya adalah Allah. Allah lah yang pilih. Tuan-puan, ingat kecil ke nikmat iman dan nikmat Islam ini? Kena bagi tahu pada anak-anak, suami, isteri, ahli keluarga kita bahawasanya nikmat hidayah ini tidaklah semudah membeli kereta, membeli rumah, malah tidak boleh ditukar ganti dengan wang ringgit sekalipun. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah tak pilih, Nabi Muhammad pun tak boleh nak bagi hidayah sebagaimana kisah bapa saudaranya Abu Talib yang membesarkan Nabi tetapi mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, iman saya dan kita semua pada hari ini, ketahuilah hadiah agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, pernah tak kita duduk suatu ketika, kita ambil masa satu ketika, kita duduk sebentar, berfikir sejenak, bertanyakan pada diri kita, ya Allah, kenapa puluhan sunnah, puluhan ibadah yang kami tahu tapi kami tak boleh nak buat ibadah tersebut, wahai Allah? Apa yang menghalang kami, wahai Allah? Jawapan dia, tuan-puan, setiap kali seseorang itu melakukan kebaikan kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan ibadah kepada Allah, setiap kali seseorang itu melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ketika mana dia melakukan sunnah itu dan ibadah itu, ketika itu Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memilih orang itu untuk diberikan hidayah, lalu dia melakukan ibadah tersebut. Kita kalau nak ingat semua benda, tuan-puan, kita tak larat nak ingat, tuan-puan. Dengan anak kita, dengan urusan rumah tangga kita, pekerjaan kita, kita tak larat, terlalu banyak perkara. Tetapi siapakah yang menggerakkan anggota badan kita? Siapakah yang menjentik hati kita untuk kita ingat melakukan sesuatu dengan nama Allah? Siapakah yang menggerakkan anggota badan dan menjentik hati untuk kita ingat melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk anggota badan kita ini ringan melakukan ibadah kepada Allah? Jawapannya Allah. Dan hanya Allah yang berhak untuk memilih siapa yang dia nak berikan hidayah, lalu orang itu melakukan ibadah kepada Allah, membanyakkan amalan sunnah dan membanyakkan amal kebaikan kepada Allah. Jadi yang membuatkan kita melakukan sesuatu amal bukan sebab tenaga, harta mahupun kemasyhuran kita, tetapi yang membuatkan kita melakukan ibadah itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ucapan ahli syurga nanti apabila mereka nak masuk ke dalam syurga, dinyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43, waqalu, dan ahli syurga pun akan berkata, alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah. Terima kasih wahai Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk hidayah kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiqnya. Allahu Akbar. Tuan-puan, lihatlah Allah yang beri hidayah, dalam masa yang sama Allah ajarkan lagi kepada kita doa untuk dikekalkan dalam nikmat hidayah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Allah menyatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cantik maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi kita bersama dengan ana, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiaranjakim.
2: Nida

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona edisi hari ini 28 Jun 2026, waktu sekarang 10.22 pagi. Baik, selamat bersama saya Bala dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Baik, kita berhibur dalam hiburan pagi dan juga tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits, dan juga pukul 1.30 hari nanti kita ikuti utama 1.30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Seterusnya 1.30 tengah hari ceramah pilihan sehingga pukul 2 petang. Baik, kita terus beribor lagu bersama dengan Ellie Katz.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.

0: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami di Radio Malaysia FM, satu pilihan waktu sekarang 10.41 minit pagi. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, kita terus ke Bis On Air. Baik, saudara, untuk program ini kita mengenalkan Puan Afini Harun. Baik, beliau dikenali dengan dim sum, ialah hidangan ringan Cina yang popular, biasanya bersaiz kecil dan dihidangkan dalam pengubus buluh. Ia merangkumi pelbagai jenis ladu dan juga bun yang dikukus, digoreng atau dibakar, serta sering dinikmati bersama teh panas. Baik, saudara, Bis On Air kali ini kita akan mengenali dengan lebih dekat seorang usahawan yang berjaya mengangkat makanan kegemaran ramai, iaitu dim sum, ke tahap yang lebih premium. Bersama kita ialah pengasas dim sum homemade premium Kuantan, Puan Azini. Baik, Puan. Yeah. Selamat pagi, Puan.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar, Puan, hari ini? Baik?
1: Selamat baik, Alhamdulillah.
0: Dah
1: baik.
0: Sarapan dah, Puan?
1: Dah sarapan dah.
0: Baik, baik. Puan, boleh memperkenalkan diri kepada para pendengar dan ceritakan sedikit mengenali dim sum homemade premium Kuantan?
1: Okey, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Pahang FM. Saya Hazani, ataupun boleh panggil saya senang Nani lah.
0: Nani,
1: saya pengasas Samtan Dim Sum di Kuantan. Jadi Samtan Dim Sum kita mula dengan perniagaan kecil je.
0: Okay.
1: Kita fokus menghasilkan dim sum premium homemade yang gunakan bahan-bahan yang fresh lah, yang berkualiti. Lepas tu, kami buat pun memang setiap hari dibuat fresh. Dan resepi kita maknanya kalau Chinese yang rasa memang Chinese taste approved lah. Sebab kita ada juga customer dari non-Muslim. Dan mereka pun bagi tahu yang kalau nak cari dim sum yang halal, Samtan Dim Sum diorang jadi pilihan utama diorang lah. Dan kami juga ada sediakan dim sum yang dah masak panas-panas, dan juga yang frozen. Kita ada store di tempatan perdana Kuantan. Dan sekarang ni saya pada tahun ni dah masuk ke pasar-pasar tani di seluruh Kuantan kecuali Balok belum lagi. Dan ada beberapa pasar malam yang kita dah masuk.
0: Baik, Puan.
1: Lepas tu
0: yang bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan dim sum ni, dan adakah ia bermula dengan hobi, minat ataupun peluang perniagaan?
1: Ya, sebenarnya saya ni penggemar dim sum juga, dan saya rasa susah nak cari yang halal, yang sedap kan. Kalau ada pun dekat restoran mahal ataupun hotel-hotel. Jadi saya nampak peluang ni untuk buat bisnes. Lagipun memang ramailah belum kenal lagi dim sum, terutamanya kalangan Melayu lagi lah. Belum ada lagi orang kenal. That's why saya start.
0: Baik, Puan. Seterusnya, apa yang membezakan dim sum homemade premium Kuantan dengan produk yang lain terdapat di pasaran?
1: Ini soalan penting sebab saya dekat Samtan Dim Sum ni memang fokus hasilkan dim sum yang homemade dan premium. Premium yang macam mana? Bahan utama yang saya pakai adalah ayam yang kami gunakan 70 hingga 80% isi ayam. Maknanya kalau pelanggan rasa, dia akan rasa ketulan-ketulan ayam dalam dim sum kami lah. Yang mana pelanggan pun bukan kenyang je, tapi dia orang memang puas hati dengan rasa dan kualiti dia. Kita ada 4 perisa yang kita baru buat, original, mushroom, black pepper dan salted egg. Yang ni 4-4 yang main yang kita perkenalkan lah.
0: Baik, Puan. Yang apa seterusnya, adakah perniagaan ini pernah mendapat bimbingan atau bantuan daripada mana-mana agensi keusahawanan?
1: So far kami, saya sebenarnya lebih banyak membangunkan perniagaan sendirilah. Selain daripada bantuan daripada mak saya, kawan-kawan ada juga kan. Sama ada, tak kisahlah dari aspek apa pun, ilmu ke. Dan banyak juga saya belajar melalui pengalaman dan pelanggan di media sosial dan juga ketika offline perniagaan ni. Setakatnya insyaAllah lah, kalau ada peluang pun kami pun minat juga nak ikuti program-program pembangunan usahawan macam daripada agensi kerajaan ke ataupun swasta.
0: Pak, yang seterusnya boleh kongsikan antara menu atau produk yang menjadi pilihan utama pelanggan yang sekarang?
1: Okey, setakat ni yang paling laris adalah chicken siumai. Memang yang ini sesuai untuk semua peringkat umum. Selain itu, customer juga suka mushroom. Mushroom ni sebab kita ada letak seafood, ayam dan juga mushroom lah. Itu pilihan utama diorang. Dan untuk pelanggan yang sukakan pedas, black pepper antara pilihan yang semakin dapat sambutan lah, sebab black pepper kita pakai banyak juga. Jadi rasa black pepper tu memang agak kuat. Jadi untuk orang dewasa, kepedasan dia boleh diterima, tapi untuk kanak-kanak belum lagi.
0: Baik Puan, last kali ya Puan, untuk pendengar paham-paham kita yang mungkin berminat nak cuba merasai produk Puan di Kuantan, bagaimana nak dapatkan atau lokasi jualan di mana pun, atau boleh layari Instagram ke Facebook ke TikTok ke, boleh share sikit Puan?
1: Boleh-boleh. Okey, pendengar Pahang FM boleh datang terus dekat stor kami di Kempadang Perdana, Kuantan Pahang. Kalau tak tahu kat mana, boleh tengok di Google Maps. Okey, ataupun boleh datang ke pasar-pasar tani yang ada di Kuantan, ataupun ada beberapa pasar malam yang kita dah masuk lah. Kita juga ada buat tempahan booth catering. Apa-apa saja maklumat tentang order sebagainya, boleh ikuti TikTok kami Sometime Dim Sum, dan Instagram sometime.my.
0: Baik Puan. Setakat ini Puan share banyak info-info terdapat mengenai produk Puan. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang Puan. Terima kasih Puan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan kau gelisah, aku hanya ingin menduga.
0: Pang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, lagu seterusnya kita terus berhibur daripada kumpulan Putra. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: bagai bangsa, berbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, dibangga dan sang kita sejiwa.
0: Uniknya Malaysia kita.
2: Red
3: Malaysia,
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, saudara, Radio Malaysia FM, satu pilihan. Balah menemani anda dalam Zon Pesona. Baik, saudara, sehingga pukul 2 petang, balah menemani anda dalam Zon Pesona. Kita berada dalam edisi yang kedua. Waktu sekarang 11.22 minit pagi. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info. 9 sekolah menengah teknik dinaik taraf kepada SBPT, Sekolah Berasrama Penuh Teknikal. Langkah memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET negara dengan menggabungkan kecemerlangan akademik dan kemahiran teknikal bertaraf dunia. Tujuan penjenamakan SBPT adalah memartabatkan pendidikan TVET negara dan juga menggabungkan kecemerlangan akademik dan juga teknikal, meletakkan SBPT setaraf dengan sekolah berasrama penuh lain, melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran tinggi dalam bidang STEM dan juga teknikal. Baik, saudara, 9 sekolah menengah teknik dinaik taraf kepada SBPT, Sekolah Berasrama Penuh Teknikal, ialah di Negeri Kedah, Sekolah Menengah Teknik Alostar. Seterusnya, Pulau Pinang, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Ceras. Negeri Sembilan, di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Melaka, Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu. Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Kuala Terengganu. Dan juga Pahang, Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Johor, di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Dan juga Sarawak, Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Baik, saudara, 9 sekolah menengah teknik dinaik taraf kepada SBPT, Sekolah Berasrama Penuh Teknikal. Baik, kita terus beribur. Lagu seterusnya, lagu Spoon.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 1.30 hari. Dan seterusnya kita ikuti utama 1.30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, selepas berita, seperti biasa kita ikuti ceramah pilihan tepat pukul 1.30 tengah hari nanti. Baik, kita terus beri bor dua lagi lagu.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: mana Lela?
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: Radio Brescia. Behang FM.
1: Marathon Peace Music. Tambahan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Sabtu Populan 9 Mega. Para 107 Populan 5 Mega.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita hidup di zaman sekarang ini, teknologi begitu canggih sekali sehingga kan berita yang kita dapat daripada mana pun kita tak tahu. Dalam banyak-banyak berita yang sampai pada kita, kadang-kadang berita itu tentang sebaran aib seseorang. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka saudara yang dirahmati Allah, ingatlah bila kita dapat satu-satu berita yang menceritakan tentang aib seorang, kita elakkanlah. Kenapanya? Janji yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang berusaha untuk menutupi aib seorang Muslim, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pang FM.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi ke Seliwan ngak. Kompeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetala.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam...

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وكلمه الله Allah menjadikan syiar agama yang oleh Nabi kebenaran itu sebagai syiar yang tinggi yang berjaya. Rasulullah bawa Islam daripada Mekah, sebar di Madinah, hantar mana sebar seluruh dunia dan berjaya. Rasulullah berjaya menyebarkan Islam berpunca, berpusat daripada Madinah Al-Munawwar. Daripada situlah, akhirnya barulah Nabi berjalan daripada gua Sa itu menuju ke Madinah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau zaman ini kita ibarat ya, zaman Nabi dulu berjalan kaki, jalan kaki naik unta. Daripada Mekah nak ke Madinah tu, bukan dekat, jarak dia jauh. Berminggu-minggu baru sampai ke bumi Madinah. Dan kalau kita naik kapal terbang dalam sejam lebih ya, sampai daripada Mekah ke Madinah, naik kereta api laju, lebih kurang dalam 2 jam sampai, naik bas 3 jam sampai. Maksudnya kenderaan moden transport ini 3-4 jam sampai. Tapi zaman Nabi, berhari-hari nak sampai daripada Mekah ke Madinah sana. Jauh. Nak menggambarkan betapa pengorbanan Rasulullah sangat hebat. Nyawa Nabi hampir terkorban, harta benda, jiwa, raga, semuanya diinfakkan fi sabilillah. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah sebut dalam surah At-Taubah, sesungguhnya orang yang mana beriman, yang berhijrah, yang kata berjihad dengan Allah dengan nyawa mereka dan juga dengan harta benda mereka, mereka mendapat a'zamu darajatan, sebesar-besar darajat di sisi Allah. Orang hijrah ni di jalan Allah, sama ada harta benda mereka, Allah menggandakan a'zamu darajatan ni, sebesar-besar darajat di sisi Allah. Dan mereka adalah orang yang faizun, yang berjaya. Inilah kelebihan orang berhijrah. Bukan saja tuan-tuan puan-puan sekalian, besar fadilat dan pahala hijrah dia kerana nak jaga agama. Kalau Nabi tak hijrah, barangkali ramai sahabat yang dibunuh secara kejam oleh kaum musyrik Mekah. Sebab itu Nabi mengambil jalan hijrah untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan para sahabat, untuk orang kata mencari maksudnya ketenangan, kedamaian di tempat yang baru. Kalau orang Madinah ni orang baik-baik, orang Ansar. Orang hijrah tu muhajirin, dan orang Madinah ni disebut orang Ansar yang memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tanpa hubungan saudara mara, tanpa hubungan kaum kerabat. Memang orang luar tu, Mekah lain budaya dia, Madinah lain, budayanya amat berbeza. Tapi di atas dasar perjuangan agama, mereka saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, Al-Quran, surah At-Taubah ayat 100, Allah ada rakam Al-Quran berkenaan dengan muhajirin dan ansar. Allah sebut muhajirin, kaum muhajirin ada dalam Quran. Allah sebut kaum ansar pun ada dalam Quran ini. Allah meletakkan mereka sebagai tempat yang tertinggi. Kita ni orang Melayu tak ada sebut dalam Quran, Melayu tak ada. Orang Kuala Lumpur pun tak ada sebut dalam Quran. Yang ada sebut muhajirin ada, ansar ada. Dalam ayat mana? Dalam surah Taubah ayat 100. Firmannya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasabiqunal

maknanya membawa jalan kepada untuk berzina pun dilarang oleh Allah. Kerana zina ni perbuatan keji, perbuatan mungkar yang mendatangkan kemurkaan Allah, dosa yang sangat besar. Jadi ini dia cabaran kita tuan-tuan, anak-anak muda remaja kita. Tak ada jumpa orang tua berpasang-pasangan, kecuali yang bawa keluarga itu adalah. Tapi ramai majoritinya anak-anak muda tuan-tuan, pasangan muda-mudi. Saya tak pastilah kalau pantai berenang ni ada juga. Ada ke tak ada Tok Imam? Tak ada kan? Orang-orang sini okey ni lah ya. Bukan gini ya. Maksudnya okey-okey lah. Tapi kalau pantai hiburan tu ada juga sikit-sikit lah pantai hiburan. Pantai hiburan atas lagi lah. Pantai hiburan duduk mana? Duduk mana? Lama saya tak pergi. Bandar betul dah. Area-area bandar ya. Sini ke kawasan kampung tahan lagi lah. Tapi kita kena beringat-ingat ya. Ada ahli jawatan kuasa kita JKK kena ambil berat juga anak-anak muda kita ni. Maksudnya tanggungjawab bersama. Sebab dalam Quran surah Ali Imran Allah ada sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik umat, kata Allah dalam Al-Quran, yang kerja kamu ta'muruna bil ma'ruf, menyeru membawa manusia kepada yang baik dan tinggal larang yang mungkar, dan kamu mengajak manusia beriman kepada Allah. Ini peranan kita. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik umat mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Perkara yang baiklah, amar ma'ruf nahi munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatut tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan. Bukan hanya pejabat agama, bukan hanya penguat kuasa, tapi semua kita ada peranan kita. Tompak ada peranan, AJK masih ada peranan, orang kampung ada peranan, semuanya berperanan supaya kampung kita harmoni. Kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ringkaskan lagi. Dalam perjalanan Nabi SAW berjaya, maksudnya menyelamatkan diri daripada dibunuh, dikejar oleh musuh, sehinggalah Nabi SAW tiba di satu tempat, nama dia Quba. Quba ni dia sebelum masuk Madinah. Lalu Nabi tiba di Quba tu tuan-tuan, Nabi buat masjid. Bukanlah masjid seperti kita ni, masjid kita ni batu, simen, ada kapet, ada aircon, ada kipas. Tapi hak Nabi buat tu simbol saja, simbolik saja. Iaitulah Nabi buat daripada batang-batang pokok korma tiang masjid, dan pelepah korma itu sebagai atap dan dinding dia, sebagai alas tempat sujud daripada pelepah-pelepah pokok korma. Simbol, simbolik. Jadi dalam hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, hak Nabi pertama bina adalah masjid yang pertama. Nabi tak bina balai raya, Nabi tak bina sekolah, tak bina balai polis ataupun apa-apa bangunan pasar raya ke pejabat pos ke, tapi Nabi bina masjid yang pertama. Sebab apa? Kerana nak mewujudkan dua tali hubungan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ni hubungan kita dengan Allah, ibadat kita lima waktu tak tinggal. Maksudnya jaga ibadat kita yang asasi lima waktu tak tinggal. Lebih-lebih lagi berjemaah lah. Itu sangat digalakkan. Yang kedua hubungan sesama manusia. Hablum minannas hubungan sama manusia. Maksudnya kita ke masjid, kita kenal orang, kita bertaaruf, kita bersilaturahim, berkenal-kenalan, jaga hubungan ukhuwah. Maksudnya apa? Di masjidlah kita berkenal-kenalan. Tapi zaman Nabi itu masjid bukan hanya sekadar tempat ibadat, bukan hanya sekadar tempat sembahyang. Zaman Rasulullah masjid itu menjadi parlimen, tempat bersidang Rasulullah bersama para sahabat. Tempat Nabi mengatur strategi perang dalam masjid. Masjid juga zaman Nabi jadi mahkamah perbicaraan. Orang jahat bila bawa dalam masjid bicara, dia insaf jadi baik. Itu tujuan dia buat mahkamah dalam masjid. Insaf dia akhirnya jadi baik. Dalam masjid juga menjadi pusat rawatan, menjadi klinik-klinik kepada orang cedera dalam medan perang. Bawa rawatnya mana? Rawat di masjid. Sebab itu zaman Nabi kanak-kanak suka datang masjid, sebab dia melihat masjid ni berbagai-bagai fungsi dan peranan, bukan hanya tempat sembahyang saja. Tapi kita, zaman kita ni masjid pukul 10 tutup dah, pintu pagar tutup dah. Kalau tak tutup, kipas hilang, mikrofon pun hilang juga. Zaman ni kalau masjid dibuka pintu pagar sampai 24 jam ada yang hilang. Kepala paik tembaga tu boleh hilang juga. Kepala paik tu tuan-tuan boleh hilang. Ada peminat dia, ada hak mengambil ya. Itu masjid zaman kita. Tapi zaman Nabi masjid 24 jam open, terbuka. Sebab ni kita ni tak boleh, maksudnya membiarkan masjid terbuka 24 jam kerana bukan semua orang baik, bukan semua yang datang masjid ni orang baik.
Ya, hak datang masjid juga hari Jumaat dia datang masjid, tapi dia bawa balik kasut orang. Hari Jumaat dia bawa balik balik selipar cantik orang. Kalau tuan-tuan selain di belah pekan tu adalah masjid yang mana orang perempuan, nah ini kena ingat orang perempuan menjadi mangsa, orang kata beg dia letak depan, dia sujud, dia tak perasan orang tu masuk belah lelaki ni, dia angkatnya langsir, angkat tirai, dia ambil beg depan tu. Ada satu masjid kat pekan tu, suatu saya buat kuliah, saya buat kuliah macam ni lah, tiba-tiba dengar bising di belakang. Makcik dalam apa tirai tu dia meninggikan suara, bercakap-cakap. Saya kata, makcik, kita ni dalam program tazkirah ni, kuliah, kuliah maghrib masa tu. Rungang, huha, huha, huha. Saya beritahu imam, contoh bukan imam ni, bukan? Imam Sanik lah. Kenapa saya kata? Ha, lepas tu dia pergi tegur lah, dia pergi tegur makcik-makcik tu. Lepas semayang, dia orang ajak saya minum. Dekat apa, kat masjid lah. Baru tahu ada kecurian, sebelum saya datang tu ada kecurian. Makcik seorang tu dia punya beg ada duit 1,000 lebih kok. Dia nak bayar hutang. Lepas tu dalam beg tu ada alat pendengaran dia. Dia kurang dengar. Kurang dengar. Tahu alat yang pasang pada telinga tu? Alat mikrofon, alat yang kata kan pasang pada telinga tu dia macam mikrofon lah, dia menguatkan suara orang bercakap. Dia simpan dalam beg dengan benda tu hilang belaka, hilang belaka. Itu jadi google tu. Apa kan kata google, google. Mana jadi kacau bilau. Jadi kacau bilau. Dia kata ada nampak kelibat orang masuk melalui tempat lelaki ini macam kita ni lah. Lepas tu orang seluar semaya dia angkat je tirai tu, dia pergi ambil beg yang depan tu. Itu cerita dia. Jadi sebab itu masjid pukul 10 kata kena tutup lah. Dia jaga setengah tempat tu. Sebab masjid sama kita ni orang datang masjid bukan orang baik belaka. Ada yang jahat pun ada juga. Jadi kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab kita tak kenal hati perut manusia ni, dia tak sama, rambut sama hitam tapi hati perut dia tak sama. Kita kena berhati-hati. Yang satu lagi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat sabda Nabi SAW. Rasulullah ada bersabda, yu shiku ayati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa smuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wahya kharabu minal huda. Nabi ada pesan. Rasulullah kata, akhir zaman hampir akan datang satu masa, Rasulullah kata, yang mana tidak kekal Islam, melainkan hanya pada nama. Nabi beritahu, akhir-akhir zaman nanti, umat dia, Islam hanya pada nama. Tengok IC Islam. Ahmad, Abu Bakar, Osman, Ali, Abu. Tapi dia punya amalan tidak lagi berpegang kepada agama Islam. Amalan dia, amalan bukan Islam. Minum Allah, judi, zina. Ini kata Rasulullah akan hampir datang satu masa, orang Islam hanya tinggal pada nama saja Islam. IC je, tulis nama Islam dan agamanya Islam. Tapi amalan dia tidak lagi Islam. Dia buat kerja-kerja yang bukan orang Islam buat. Yang kita katakan dia buat dosa-dosa besar lah. Dan Nabi kata tidak kekal Quran itu melainkan tinggal tulisan-tulisan saja. Quran akhir zaman orang dah tak baca dah. Orang dah tak pedulikan Al-Quran. Orang dah tak kenal huruf Al-Quran. Maknanya dia tak baca, tak faham. Hukum agama pun dia tak faham tentang Al-Quran. Sedangkan apa yang Rasulullah sebut, Iqra'ul Qur'ana fa'innau ya'ti yawmal qiyamati syafi'il ashab. Baca olehmu akan kuatkan Quran besok datang sebagai pemberi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Tapi Nabi kata akhir zaman Quran ditinggalkan begitu saja. Orang dah tak pedulikan Quran. Dan Nabi kata masjid akhir zaman ni besar. Masjid besar, cantik, lawa. Bahkan ada setengah masjid tu dibina dengan batu-batu kristal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Iraq, ada satu masjid nama dia Masjid Sayyidina Ali. Masjid di Iraq sana. Dekat kota Baghdad, dia dibuat pada kristal yang cantik. Kalau kita pergi masjid tu, kita terpesona. Semayang tak khusyuk. Sebab tengok dia punya mozaik dia, kristal permata yang cantik lah. Maksudnya daripada batu-batu yang bernilai. Dia punya kristal daripada kaca, lampu cantik, semua cantik belakang. Dia punya kaca-kaca luk sinar. Maknanya yang berharga mahal, mahal. Tapi waktu semayang tak ramai orang datang. Tak ramai orang datang. Ini antara Rasulullah kata, cabaran masih akhir zaman cantik. Wahya kharabah minal huda, tapi dia sunyi daripada hidayah Allah. Maksudnya yang datang tak ramai, yang datang dia tiga orang je,
Masjid cantik, besar. Tak padan dengan kapasiti masjid yang boleh memuatkan 3,000 orang, 5,000 orang. Tapi hak datang tak sampai 50 orang. Kapasiti masjid 5,000 orang. Hak datang tak sampai 50 orang. Ini cabaran akhir zaman. Tuan-tuan silam. Dan habis ni, seminit dua saya buat kesimpulan. Sekarang ni tuan-tuan, kita kena fikir macam mana nak meramalkan ahli-ahli jemaah masjid kita. Sebab Nabi tiba di Quba baginda bina masjid. Dengan dia nak tarik masyarakat ni supaya kita jadi kuat dengan sebab masjid. Masjid ni tempat kita mengikat kasih sayang. Tempat mengikat perpaduan. Tempat bersilaturahim, bukan tempat bermusuh. Sebab itu bila kita masuk saja masjid, melangkah masuk masjid, tinggalkan pangkat kita di luar. Tinggalkan gelaran kita di luar. Tinggalkan kepentingan peribadi di luar. Tinggalkan politik di luar. Kita masuk masjid sebagai hamba Allah yang khusyuk tawaduk hanya kepada Allah. Tinggalkan dunia di luar masjid. Fokus hanya ibadat kepada Allah. Barulah Allah redha dan rahmati kepada kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa qama salat wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakun minal muhtadin. Bahasa ayat ini, dan sesungguhnya golongan yang mengimarahkan masjid adalah orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kita nak tengok siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, lihatlah orang yang datang memakmurkan masjid, mendirikan sembahyang. Sifat mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut hanya melainkan Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-tuan sekalian, dulu kita pernah dengar kempen. Pernah tak dengar kempen solat subuh macam hari Jumaat? Pernah dengar tak kempen tuan-tuan? Mungkin di masjid kita tak buat. Tapi di sebelah sana, di Johor ada buat. Di Johor ada buat kempen solat subuh macam hari Jumaat. Satu masjid nama dia Masjid Iskandar. Dan pada hari kempen tersebut, seramai 12,000 jemaah datang. Bayangkan 12,000 jemaah datang. Nak sembahyang di Masjid Iskandar. Terpaksa buat sembahyang fardu subuh dua kali. Sembahyang tu dua kali. Sekaligus 12,000 tak muat. Kena masuk sikit-sikit. Mana nak ribu-ribu je. Di Johor berjaya. Di Johor telah berjaya tuan-tuan. Kempen tu berjaya. Di Singapura ada buat. Di Masjid Negeri di Kuantan pun ada buat. Subuh yang datang tu ramai juga. 700 orang. Termasuk geng-geng motor lah. Ramai juga datang. Jadi cuba kita buat. Pakat Tok Imam. Ejek Masjid. Pakat. Solat subuh macam hari Jumaat. Boleh jadi, tak boleh jadi. Masjid Sena Hamzah, Kampung Pantai Benas. Boleh? Kita kena yakin boleh, yakin boleh. Semangat hijrah, yakin boleh. Yakin boleh. Zahirnya memanglah kita rasa berat. Tak dapat ustaz, seramai tu orang kampung berapa orang je dah. Tapi kita usaha kena ada. Allah Ta'ala tidak akan tanya berjaya atau tak berjaya. Dia akan tanya, awak dah buat ke belum? Dah pernah buat ke belum, Tok Imam? Tok Imam kata dalam hati ni, asyik-asyik nak kena kaku je. Mana lepas ni ustaz ni tak payah jemput datang lah. Tak payah jemput datang. Jadi itulah yang kita, maknanya tak mustahil, boleh. Dapat satu soh pun okey dah. Atau dua soh pun okey. Okay, hebat lah tu masjid kita. Masjid karya kan, masjid kampung. Mana adalah pertambahan ahli jemaah dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kalau kita berjaya menghidupkan suasana masjid, sebab akhir zaman cabaran fitnah dia nak meramaikan orang yang datang masjid. Kerana orang yang datang ke pusat hiburan lebih ramai daripada orang datang ke masjid. Orang yang datang stadium lebih ramai daripada orang datang ke masjid. Tapi kita cuba sedaya upaya. Saya nampak di belakang kakak-kakak, makcik-makcik pun ramai, adik-adik pun ramai. Jadi kalau boleh, biarlah tiap-tiap malam macam ni. Boleh ke tak boleh? Tak nak tanya Tuan Imam, takut dia marah. Nak tanya makmum, boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh ya. Semangat hijrah tahun baru, 1448. Menghadapi fitnah akhir zaman. Jadi buat akhirnya, apa yang kita nak simpulkan tuan-tuan perempuan sekalian, masa hijrah ni kata Nabi adalah kita mengubah sikap kita daripada baik yang lebih baik. Lebih baik. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ayat Quran surah Ar-Ra'd, Allah ada sebut berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sehingga Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka.
Maksudnya perubahan itu bermula daripada hati. Kalau hati nak berubah, walaupun cabarannya banyak, besar, tetap akan dapat berubah. Macam saya sebutkan tadi, golongan maknya. Kalau kita ambil berat tentang mereka, turun padang, nasihatkan mereka, insyaAllah mereka akan jadi baik, akan berubah. Begitu juga golongan-golongan anak remaja kita pun boleh berubah. Saya yakin boleh. Yakin boleh, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Walaupun kita ni dalam umur senja, saya pun senja juga dah, anak masuk senja dah. Jadi, apa yang patut kita buat adalah persiapan untuk hijrah kita daripada alam dunia ke alam kubur. Setiap kali tahun hijrah ke masih bertambah, maksudnya ulama kata bertambah umur ni bukan menandakan jauh lagi nak mati, dah. Masa bertambah umur ni semakin bertambah jarak kita dengan kubur tu semakin dekat. Faham tak tuan-tuan? Bila sebut bertambah tahun hijrah ke tahun masih ke, umur kita semakin dekat dengan tanah kubur. Semakin hampir. Kita tak tahu. Esok lusa akan mati. Daripada alam barzah akan hijrah pula ke alam mana? Ke alam akhirat yang lebih kekal abadi. Ha, jadi itulah kesimpulan kita. Kita bincangkan pada malam ini. Iaitulah semangat hijrah menghadapi cabaran fitnah akhir zaman. Fitnah ni banyak tuan-tuan. Fitnah kehidupan, fitnah harta benda, ahli keluarga, sebab itu Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak memberi manfaat harta benda anak-anak kecuali orang datang kembali kepada Allah dalam hati yang sempurna, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berjihad, berhijrah kerana Allah SWT, semata-mata kerana Allah. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 100 juga Allah ada sebut, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat yang akhir saya baca pada malam ini, Allah berfirman surah An-Nisa ayat 1, siapa yang keluar daripada rumahnya berhijrah kerana Allah dan Rasul, sama ada dia nak keluar negara, nak menuntut ilmu ke, nak buat haji, nak buat umrah, dia mati tengah jalan, kemudian Allah tetap bagi dia pahala untuk dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Contoh tuan-tuan muslimin, kita keluar pada rumah tadi nak datang masjid, tiba-tiba tersepak batu tengah jalan, mati kita. Contoh. Maka Allah menulis pahala hijrah tetap diberikan pada kita. Walaupun meninggalkan rumah seketika, nak datang masjid solat Isyak dan solat Maghrib dan Isyak sambil dengar pula, itu saja. Jadi yang baik itu semua datang kepada Allah yang kurang berdiri saya. Terima kasih Dr. Khaladi. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Aku lukauli hazai wa astaghfirullahalazim alaih walakum. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sulami al-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razukna ilman nafi'an. وعملا مقبولا وزمان مغفورا وشفاء من كل داء يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Wadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Nak temankan saya pula hari ini Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Apa Kabawi. Sambil saya ditemani oleh jurutani petugas Rosniza dan juga Kamariah yang akan meneruskan perjalanan siaran Pahang FM. Sedikit susunan rancangan pada hari ini untuk Zon Apa Kabawi. Dan di jam pertama dan kedua nanti kita akan dengarkan lagu-lagu Malas Segar. Dan kalau di jam ketiga pertemuan kita nanti kita akan dengarkan pula lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyik. Dan pada pukul 4.39 minit petang masuklah waktu asar bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Pada pukul 4.39 minit petang. Dan pukul 5 nanti kita akan terbang ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 5 petang. Dan kita sambung hiburan kita dengan lagu-lagu lagu-lagu tempatan, lagu-lagu logat. Dan insyaAllah pukul 5.45 minit petang kita akan mendengarkan pula Khabar Pahang. Itu susunan rancangan perjalanan Apa Khabar hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026. Waktu sekarang pukul 2.10 minit petang. Moh kita layan lagu dari Latif Ibrahim, Nora. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Yoshi pakai bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2000.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Itu cerita tadi lagu Zur Eda Peritaku mengakhiri jam pertama pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Nasional Pahang FM, Satu Pilihan. Dan kita teruskan lagi hiburan kita untuk orang kata berehat-rehat pada hujung-hujung minggu ini. Tadi kita dengarkan lagu-lagu 80-an. Hari ini kita dengarkan pula lagu-lagu artis-artis baru. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan. Dan insyaAllah lagu-lagu artis baru ini juga merupakan lagu-lagu yang hits. Harapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan kita mulakan jam kedua kita dengan lagu dari Nadira, Bukan Lagi Kita. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Ya, sudah waktu sekarang sudah pukul 3.23 minit petang. Ya, saudara, kerajaan telah melancarkan Cermat Madani, iaitu ribat premium 10% untuk pembaruan insurans di aplikasi MyJPJ. Mana fasa promosi ini, saudara, bermula dari 9 Jun hingga 9 September 2026. Semua pengguna yang memperbarui insurans melalui MyJPJ layak terima ribat tambahan 10% tanpa syarat. Manakala bermula 10 September 2026, ribat diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu, iaitu rekod pemanduan, saman aktif, status narah hitam, penilaian risiko. Sistem AI akan membantu menilai tahap risiko pemandu berdasarkan data JPJ dan juga PDRM. Dan sebenarnya matlamat Cermat Madani ini diadakan adalah bagi orang kata mengurangkan kemalangan, mengurangkan kecederaan, mengurangkan kehilangan nyawa, meningkatkan disiplin memandu, membudayakan pemanduan berhemah dan akhir sekali premium yang lebih adil. Kenapa? Kerana mereka akan menilai berdasarkan risiko-risiko yang telah saya sebutkan tadi, penilaian risiko pemandu, yang mana orang kata kalau kita bawa baik, bawa kereta dengan baik, maka tak adalah saman. Kalau ada saman, kenalah cepat-cepat orang kata bayar saman tu. Jangan sampai orang kata status disenarai hitamkan. Itu antara sebab-sebab ataupun matlamat utama program Cermat Madani ini diadakan. Okey, kita terus lagi berhibur dengan lagu dari Misha Milan London, Hening Rindu. Hanya di Radio Misha FM, satu pilihan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: FM Satu Pilihan.
1: Itu tadi lagu gabungan Aliyah dan juga Reese, Aku Pinjam Satu Bintang. Ataupun mengakhiri teman kita di jam kedua ini, dan insyaAllah di jam ketiga nanti kita akan dengarkan pula lagu-lagu nasyid sebelum kita menyiarkan azan pada pukul 4.39 minit petang. Okey, bagi yang orang kata masih tidak mengetahui apa yang sedang berlaku di Piala Dunia 2026, lengkap sudah 32 negara yang berjaya melayakkan diri ke pusingan ke-32. Di mana negara-negara itu adalah Afrika Selatan, Kanada, Belanda, Morocco ataupun Maghribi, Jerman, Paraguay, Perancis, Sweden, Belgium, Senegal, USA, Bosnia dan Herzegovina, Spanyol, Australia, Portugal, Croatia, Brazil, Jepun, Côte d'Ivoire, Norway, Mexico, Ecuador, England, Congo, Switzerland, Algeria, Colombia, Ghana, Australia, Egypt ataupun Mesir, dan juga Argentina dan Cabo Verde. Tahniah kepada ke-32 pasukan yang akan berentap seawal 30 Jun nanti. Dan kepada anda yang saya jangka mesti ada orang kata negara-negara yang anda minati. Kalau bagi saya, saya memilih Jerman untuk menjulang Piala Dunia bagi tahun 2026. Anda bagaimana? Adakah pasukan anda layak ke pusingan ke-32? Apapun, sama-sama kita memeriahkan atau menyaksikan kemeriahan lawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, moh di jam kedua, jam ketiga, kita mendengarkan lagu-lagu ketuhanan. Dimulakan dengan lagu dari Ipoh Hafiz, Kekal Bahagia. Hanya di Radio Malaysia, 5FM, Satu Pilihan.

0: FM
1: Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup di zaman sekarang ini, teknologi begitu canggih sekali sehinggakan berita yang kita dapat daripada mana pun kita tak tahu. Dalam banyak-banyak berita yang sampai pada kita, kadang-kadang berita itu tentang sebaran aib seseorang. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka saudara yang dirahmati Allah, ingatlah bila kita dapat satu-satu berita yang menceritakan tentang aib seorang, kita elakkanlah. Kenapanya? Janji yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang berusaha untuk menutupi aib seorang Muslim, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Baik, Dara, sebentar lagi kita akan terbang ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 5 petang. Sebab itu kita akan terus bersambung hinggalah pukul 6 petang nanti. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari kumpulan UNIC, Remaja. Bertemu selepas berita nanti hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pang First. Hari ini hari Ahad 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1447 Hijrah. Bertemu lagi kita di zona apa khabar we? Di jam terakhir teman kita hari ini bersama dengan saya Zuhaimi Zain Abidin. Terima kasih juga kepada anda yang masih kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan sejak dari jam 6 pagi tadi. Sehinggalah waktu ini anda terus kekal setia bersama kami. Dan di jam terakhir hari ini, kita akan memperdengarkan pula lagu-lagu logat. Lagu-lagu orang negeri Pahang. Biarkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk anda. InsyaAllah kita ada Cik Hassan, kita ada Nur Fazrah, kita ada Fazlina, kita ada Aki Uda, kita ada Cik Hassan lagi. Jadi, biarkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan untuk anda. Mari kita dengar dulu lagu dari Cik Hassan, Kisah Koma. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik saudara, kita telah pun menghampiri jam 6 petang. Bermakna tamatlah sudah saya menemani anda di zon apa khabar weh. Terima kasih kepada anda yang orang kata masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan untuk anda. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Reef dalam Zon Rani 6 hingga 9 malam. Untuk itu, assalamualaikum. Sebelum itu saya tinggalkan anda dulu dengan lagu dari Putra dan Pian Anok Semantan, Meling Meling. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi, sayang anda semua.

0: 101.1 Quantum. Satu 107 Popran Limbo Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Zon Nurani edisi hujung minggu hari ini, alhamdulillah, hari Ahad 28 Jun 2026, juga tanggal 12 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersama dengan saya Reef yang akan temankan anda terus sampai pukul 9 malam nanti untuk Zon Nurani Rani Pahang FM edisi hari ini. Jadi macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam, dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.37 minit malam. Terus kekal bersama sama dengan kami, insyaAllah nanti pada pukul 6.30 minit petang kita akan bersama-sama dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: Hilangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah SWT kerana kita bertemu lagi dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah pada hari ini, menyambung bicara dalam masalah fiqah, ya, pemakanan kita yang berkaitan dengan binatang-binatang yang kita tak boleh makan. Perkara yang berikutnya adalah binatang yang digelar dalam kitab fiqah sebagai barma'i. Barma'i ini maknanya ya darat dan air. Yang maknanya amfibia adalah istilah kita hak dua alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, binatang hak disebut sebagai apa hak hidup darat dan di air ni hak tak boleh makan ialah pertama katak. Sengaja orang panggil dia spring chicken. Tak kira lah bubuh nama chicken ke hamda, ayam spring ke, sebab dia boleh melompat, maka tidak boleh dimakan tuan-tuan. Seterusnya ialah buaya. Kadang-kadang ada jenis orang ni menangkap buaya, dia jual buaya tuan-tuan. Kalau lah buaya tu tak boleh dimakan, ma haruma akluhu haruma thamanuhu, benda hak yang kita diharamkan makan, maka thaman, ya, nilai wang ringgit hasil daripada jual beli benda haram dimakan ni pun turut haram, tak boleh kita guna, tak boleh kita ambil. Sebab ada setengah orang kita tuan-tuan kerja menangkap buaya, jual sampai berpuluh ribu, beratus ribu pun ada. La ilaha illallah tuan-tuan, tidak boleh tuan-tuan. Ya, sebab apa ini kita kena belajar fiqh dalam masalah ni. Ataupun orang niat nak makan daging buaya buat ubat, ya, sakit-sakit badan puas dah, tapi orang kabur yang pergi kat kedai ubat, minta daging buaya kering, ya, ha, makan lah, kunyah lah daging buaya kering tu. Tuan-tuan, banyak lagi Tuhan jadikan ubat atas muka dunia ini, ya, selain daripada, ya, daging buaya kering, ya, tak boleh dimakan walaupun semelih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya ini binatang yang tidak boleh kita makan, buaya. Seterusnya biawak, orang kampung panggil belewak, ya, ataupun geriang. Geriang tu duk main lai tuan-tuan. Hanya tuan-tuan tidak boleh dimakan. Ada setengah-setengah ulama tuan-tuan memasukkan beberapa spesies ketam. Hak hidup dua alam, bukan jenis hak duduk lai panjangan ni. Ya, jadi tuan-tuan, maknanya yang nak ditekan ke sini tuan-tuan, ya, di dalam fiqh kita ialah binatang yang duduk dua alam. Yang duduk dua alam, maka dia tidak boleh kita makan. Sama ada dua alam itu melibatkan, ya, darat dengan sungai ataupun darat dengan laut. Ya, macam labi-labi tuan-tuan, ya, macam penyu, ya, macam resi, tuntung, ya. Tapi orang tanya pula, itu kalau tak boleh makan penyu tu, apa telur boleh makan? Ada pun telur tuan-tuan, ya, dia termasuklah hukum yang mustaqil, hukum yang berbeza, ya. Ha, telur ular kalau tak boleh makan sebab dia beracun, tapi kalau telur penyu tidak beracun, ya, boleh dimakan. Mana hukum telur ni hukum yang berbeza dengan binatangnya. Ini dalam kes kita cerita masalah binatang tu tidak boleh dimakan. Keterangan tuan-tuan, hadis daripada Abdul Rahman bin Uthman. Qala dhakara tabibun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa'an wa dhakara dhifda' yaj'aluha fihi fanha Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli dhifda'. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Abdul Rahman bin Uthman, dia berkata pernah seorang tabib, ya, tabib ni kira dukun lah pada zaman itu, menyebut-nyebut ubat dekat Nabi, dan disebutnya binatang katak yang dapat dijadikan ubat. Lantas Nabi melarang, ya, membunuh katak. Lalu hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa katak tu dilarang dibunuh, dan kalau dilarang membunuhnya, tentu memakannya dilarang pula. Ini istimbat kefahaman ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila mendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Fiqah binatang yang kita tak boleh makan dalam hidup kita, dan juga apa sikap perlu kita ambil tuan-tuan yang dilarang ini. Maka perkara yang berikutnya ialah tentang binatang yang memakan tahi. Makan najis, sama ada najis manusia maupun najis binatang. Tuan-tuan, hadis ini kita ambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah wa albaniha. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Ibnu Umar, dia berkata telah melarang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita daripada, ya, memakan daging binatang yang memakan najis manusia atau binatang, makan tahi, dan juga daripada kita meminum susunya. Kalau binatang tu makan tahi, ya, maka tak boleh kita makan daging dia, ya. Yang kedua, tidak boleh diminum susu binatang itu. Kita tengok beberapa kaedah bagaimana menangani masalah-masalah ini. Kita tengok tuan-tuan, beberapa jenis binatang yang semua kita makan dalam hidup kita, tapi kadang-kadang dia juga ada makan tahi. Sebagai contohlah tuan-tuan, ayam. Adakah kita boleh makan ayam? Bukan maksud begitu. Kalau jenis-jenis begini, contoh ayam ni, memang dia akan makan tahi ni sikit. Tapi kalau hak jenis makan sedikit, ia tidak membekas tuan-tuan pada usus dia dan juga menyerap ke dalam darah daging dia, maka ni tuan-tuan, ya, dimaafkan. Tetapi hak ni jenis hak yang khusus yang kita pelihara, yang merata-rata, kena pula dalam suasana kehidupan najis-najis manusia ni dalam longkang. Contohnya kalau ada orang beranak kecil banyak, ya, kadang-kadang pampers dibuang merata-rata, ya, dilonggok, ya, lalu dimakan, ya, oleh ayam.
Kalau jenis begini tuan-tuan, ya bagaimana sikap kita? Ada pandangan kaedah bagaimana ulama beri jalan keluar bagi kita untuk menyelesaikan masalah ni. Ada binatang-binatang yang halal kita makan daging, tuan-tuan. Ya ayam kitik ke, kita apa yang apa ada di dalam ruang lingkup kehidupan kita ni, kalau dia jenis makan tai, hendaklah dikurung tuan-tuan beberapa hari lamanya dengan diberi makanan yang lain, sehinggalah diyakini bahawa isi perutnya kembali suci dan bersih, ya, dan telah baik, ya, apa ni, isi kandungannya. Ha, maknanya tuan-tuan, ya, maka dihilang tai di bau dia. Ya, contohnya kita ambil ayam ni, ayam kampung ni kita nak makan ni, jenis apa bela bebas merata ni, tangkap dia, kita kurung dia. Kurunglah reban ke, letak beraga ke, kita bagi makan ni, bagi makan dedak, bagi makan gandum, bagi makan beras, bagi makan nasi, bagi minum air selama beberapa hari. Jadi kalau disebut sini tuan-tuan, antara beberapa orang pada sahabat Nabi disebut, kalau bagi ayam ni 3 hari ya, paling kurang. Bagi ayam ke burung ni 3 hari kita bagi makan benda-benda bersih. Kemudian dia dah dapat, dia dah keluar tuan-tuan benda ni daripada tubuh badan dia, maka tuan-tuan dah bersih, kita boleh sembelih dan kita boleh makan. Kalau contohnya kerbau pula dikurung selama, ada setengah kata, setengah apa ulama kata sampai 40 hari. Ini cerita tuan-tuan, jenis kerbau makan najis. Tapi kalau jenis kerbau lembu tempat kampung kita, kambing, kita tak makan najis di sendiri, maka tak apalah tuan-tuan, kita semelih terus kita makan. Ini cerita insiden kalau dia jenis makan najis. Jadi maknanya seelok-eloknya bagi binatang ini kita kurung dulu, bagi makan benda yang bersih-bersih kata ulama, kemudian barulah kita semelih tuan-tuan, dan ya, halal dimakan untuk kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada pun ya, hukum yang penghujung sekali sekiranya sebagai penutup solat ni, ialah ya, memakan batu, makan tanah, racun, kaca, ya, hak saja-saja ni tuan-tuan, tak ada kerja ni, maka hukum dia haram. Sebab apa? Kerana dia membahayakan tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia bukanlah Allah jadikan untuk menerima benda-benda ini sebagai makanan. Bahkan terbukti menurut akalnya dan juga adatnya serta kajian saintifik sekarang ini bahawa dia boleh mudaratkan manusia. Sebab apa tuan-tuan? Benda ini benda tidak hadam. Bila masuk dalam tubuh badan, apa jadi tuan-tuan? Ya, sedangkan apa, sayur bayam, hak kita tak basuh-basuh, tak cuci, hak ada pasir tuan-tuan, kalau kita makan, berserak-serak, telan juga malas nak leluh tu, akhirnya tuan-tuan dia berlaku mendapan lembuh pinggang, bunyi kencing, jadi batu karang. Apatah lagi kalau kita makan racun, kaca, contohnya nak nunjuk ilmu kebal, ya, nak melarih kubat kita, nak nunjuk kita handal, ya, nak narik orang supaya berguru bersilat dengan kita, oh, tunjuk handal, makan kaca. Ya, minum racun. Ini tuan-tuan semua kerja-kerja haram. Ya, sebab apa? Dia mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Jadi tuan-tuan, ini adalah antara perkara-perkara yang tak boleh kita lakukan. Moga-moga kita akan mendapat panduan. Ya, dalam hidup kita, pastikan makanan kita adalah halal, apa yang kita makan adalah halal, dan proses untuk kita yang mendapatkan makanan itu pun turut halal belakanglah ke tuan-tuan. Pendek kata, sebesar-besarnya halal. Sudah mendengar Pahang FM, rahmati Allah sekalian. Masuk tajuk barulah tuan-tuan. Kita dah habis cerita buat makan-makan, ya, ada pemakan tu bersabit dengan binatang. Maka tuan-tuan dalam nak mendapatkan binatang ni, biasa ya, setengah-setengah keadaan kita beli aja. Ya, setengah-setengah keadaan tuan-tuan kita berburu. Maka tajuk pada hari ni ialah tentang berburu, ya, pemburuan. Ha, jadi tuan-tuan, setengah orang dia suka, hobi dia suka memburu. Khusus tuan-tuan bila sebut buat buru ni, ialah binatang yang di atas darat. Ha, ada pun dalam masalah binatang dalam air ni, biasa orang tak gelar sebagai pemburu, ya, pemburu ikan puyuh, ya, gelar sebagai pemancing. Biasanya bila sebut buru ni, binatang-binatang yang biasa kita buru ialah contohnya kijang, contohnya rusa, pelanduk, kancil, napu, buru.

Allahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengujimu dengan sesuatu daripada binatang buruan yang didapatkan oleh tanganmu sendiri dan juga ya, oleh tombakmu. Jadi tuan-tuan, maknanya ini cerita bab berburu. Biasanya berburu binatang liar. Orang tak panggil kita kalau nak pergi buru ke mana. Kau nak nembak ayam ke belakang rumah. Maknanya ayam kampung dia. Kau jadi bebas. Asal nak makan, kena bertembak. Waktu tuan-tuan tak cerita dalam masalah berburu. Ataupun tuan-tuan, lembu kita. Kau jenis bela malas berkandang. Yang lepas masuk dalam kampung orang sampai ke lautan belantara. Asal nak semelih saja, payah nak tangkap. Ya, maka pikul senapang pergi tembak. Ya, itu tak gelar sebagai pergi buru biasa. Buru ni untuk binatang liar yang halal dimakan. Ada pun tuan-tuan, ya, pekerjaan berburu ni dari sudut hukum dia ada beberapa dalam beberapa situasi. Ada pun orang-orang yang sedang mengerjakan perbuatan haji, maka tuan-tuan, ya, dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh, ya, memburu binatang. Bila dah selesai dalam ihram dia, maka boleh dia berburu. Tapi kalau kita duduk di Malaysia ni, tak sabit pun tuan-tuan dalam masalah dalam keadaan ihram, maka bolehlah kita pergi buru, ya, ikut yang masa yang kita suka. Maka kita masuk pada tajuk tuan-tuan, alat-alat yang digunakan untuk berburu. Alat yang boleh digunakan untuk berburu ni, pertama tuan-tuan, ialah binatang buas yang punya taring, ya, seperti anjing dan seumpamanya. Kalau kita ada bela anjing, ini tuan-tuan termasuk dalam hukum anjing buruan. Jadi kalau kita ada bela anjing, maka boleh kita gunakan tuan-tuan anjing ini sebab dia ada punya taring, ya, untuk memburu binatang bagi pihak kita. Walaupun anjing ini kita tak boleh makan, itu pelik. Tapi dalam hukum fiqah mengatakan agama kita boleh. Ataupun kita ada membela, ya, binatang buruan, apa binatang liar, contohnya macam musa, contohnya tak. Kalau boleh buat pergi buru, boleh, tak ada masalah tu. Ataupun kucing kita. Tapi biasa benda-benda jarang tu. Biasanya sangat terkenal ialah anjing, dikenal sebagai anjing buruan. Apa pula hukum kita bela anjing buruan ni? Adakah kita tidak mendapat rahmat tuan-tuan dalam masalah ini? Ya, dia dikecualikan, ya, dalam masalah. Contohnya malaikat rahmat tidak datang. Sebab apa? Di istithna, dikecualikan tuan-tuan bagi anjing buruan dan juga anjing, ya, anjing pengawal, kalbul harith, ya, dengan kalbul said. Eh, anjing buruan dengan anjing pengawal, atau pengawal tanaman ke pengawal benda, hak ni dikecualikan tuan-tuan daripada bab yang hadis mengenai malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Jadi bab pertama yang boleh digunakan untuk berburu ialah anjing tuan-tuan binatang yang punya taring dan seumpamanya, boleh dah sah halal untuk kita berburu. InsyaAllah kita akan sambung bicara di slot yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini, dan sambil-sambil kita mendengar pelbagai lagu halus telinga yang kami sediakan untuk anda, saya nak kongsi dengan anda ini antara 10 cara hidup yang lebih tenang. InsyaAllah mungkin kita boleh amal dan juga mungkin boleh kita gunakan untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, yang pertama, mulakan hari dengan doa dan juga zikir. Tenangkan hati dengan mengingati Allah setiap pagi. Yang kedua, kurangkan perbandingan dengan orang lain. Jadi fokus kepada diri, bukan kejayaan orang lain. Yang ketiga, jaga solat dan waktu rehat. Solat tepat waktu dan cukup rehat bantu tenangkan emosi. Yang keempat, kurangkan media sosial. Hadkan masa online, lebihkan masa untuk diri dan keluarga. Yang kelima, maafkan dan lepaskan. Memaafkan beri ruang untuk hati tenang dan lapang. Yang keenam, amalkan sedekah dan bantu orang lain. Ketenangan hadir bila kita jadi sebab orang lain gembira. Yang ketujuh, urus kewangan dengan bijak. Elakkan hutang tidak perlu. Hidup dalam kemampuan. Yang kelapan, jaga hubungan dengan keluarga. Luangkan masa bersama. Mereka sumber ketenangan sebenar. Yang kesembilan, ambil masa untuk diri sendiri. Rehat seketika, bercuti atau luangkan masa bersendirian. Yang kesepuluh, sentiasa syukur dengan apa yang ada. Syukur merupakan kunci bahagia. Nikmat kecil hati jadi besar, insyaAllah. Jadi itu antara 10 cara hidup yang lebih tenang yang boleh untuk kita amalkan, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: Meow. Cik Ot tengok perempuan tu.
1: Dengar apanya?
0: Baju dia pakai tu. Ketak macam sarung naga. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
1: Itu kan anak si Semal lah tu. Ot tak nengok mak budak tu. Dah tua. Kemain lah. Hey. Nak make up. Macam gelotong dah aku menengok bukannya.
0: Dia berasa lawa lah.
2: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau mau perhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Mak Halaya, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
0: Akak tak marah pun ke awak ni.
1: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
2: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: sampai 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.
2: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita hidup di zaman sekarang ini, teknologi begitu canggih sekali sehinggakan berita yang kita dapat daripada mana pun kita tak tahu. Dalam banyak-banyak berita yang sampai pada kita, kadang-kadang berita itu tentang sebaran aib seseorang. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka saudara yang dirahmati Allah, ingatlah bila kita dapat satu-satu berita yang menceritakan tentang aib seorang, kita elakkanlah. Kenapanya? Janji yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang berusaha untuk menutupi aib seorang Muslim, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga ayat 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah,

على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Taskira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Mutakhir ini, pemilihan jodoh adalah suatu perkara yang agak sukar, apatah lagi jika dilihat kepada keadaan pendidikan, keuangan dan keturunan. Oleh itu, bagi bakal pasangan suami isteri adalah amat penting kedua belah pihak meneliti dan mengetahui latar belakang pasangan masing-masing. Jika bakal pasangan ini mengambil sikap terburu-buru dan hanya mengikut pujukan nafsu semata-mata, akan dibimbangi berlaku penyesalan di kemudian hari. Bagi lelaki, memilih isteri adalah satu perkara yang penting kerana isteri yang akan dikahwini akan menjadi penyejuk mata, penenang hati, penyambung keturunan dan rakan karib sehidup semati. Isteri juga adalah pengurus hidup suami dan anak-anak, tempat mengamanahkan rahsia dan mencurahkan bisikan hati. Dalam memilih bakal isteri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kriteria khas seperti mana sabda baginda. Maksudnya, kahwinilah wanita kerana empat perkara: kerana harta, kerana keturunan, kerana kecantikan dan kerana agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, nescaya kamu akan selamat. Selain daripada lelaki, wanita juga diberikan hak untuk memilih bakal suami mereka. Namun, pemilihan wanita hendaklah dibantu dengan peranan wali supaya pemilihan bakal suami tersebut selaras dengan tujuan dan kehendak syarak. Wanita juga berhak memilih bakal suami mereka kerana suami akan menjadi ketua keluarga dan tempat isteri menzahirkan rasa hormat dan kasih sayang. Islam menggariskan sifat yang bukan sahaja boleh menjadikan perkahwinan itu bahagia dan selamat, malah boleh menjamin kesempurnaan rumah tangga dan keluarga, iaitu dengan berpegang teguh kepada agama.
0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

0: 104 Popolani 1 Kuantan. Satu kosong tujuh Popolani 5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Mar.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dengar dia orang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Tak apalah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pak FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okey, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah. Kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kegemaran anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya bos, saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei... Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
11: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.37 malam. Terus setia bersama kami Pahang FM.

FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita hidup di zaman sekarang ini, teknologi begitu canggih sekali sehinggakan berita yang kita dapat daripada mana pun kita tak tahu. Dalam banyak-banyak berita yang sampai pada kita, kadang-kadang berita itu tentang sebaran aib seseorang. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Maka saudara dirahmati Allah, ingatlah bila kita dapat satu-satu berita yang menceritakan tentang aib seorang, kita elakkanlah. Kenapanya? Janji yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang berusaha untuk menutupi aib seorang Muslim, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Rani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9, kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Yo, dan untuk tadinya anda bersama dengan DJ Reef di Zon Nurani 6 hingga 9 malam, dan sekarang anda akan bersama dengan anda 9 hingga 12 tengah malam untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026, samaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini, apa khabar, sihat ke seadanya kita? Yo, alhamdulillah yang sihat, yang mana diuji dengan orang kata kesakitan tu, tak kisahlah macam mana punya kesakitan, yang ringan-ringan lah cerita-cerita ya. Macam demam ke, batuk ke, sesemua ke, sakit kepala, migraine ke, apa migraine ke apa ke, orang kata segera dapatkan rawatan. Kalau rasa makin teruk, makanlah ubat tu. Ya, kalau orang makan antibiotik tu, cikgu pula, doktor kata makan, habiskan, kena habiskan ya. Jangan main orang kata separuh-separuh, lebih kurang gitu ya, janganlah. Untuk anda semua, dah makan ke kita? Dah makan, alhamdulillah. Makan awal hari ni katanya. Tidur awal lah malam ni. Esok ada kerja nak dibuatnya. Biasalah, esok dah sekolah kan. Dan macam biasa untuk hari ni, insyaAllah dalam pukul 10.15 minit malam, kita ada 10.15. Yelah, 10.15 lah kan. 10.15 ke? Kejap, saya tengok dulu. Bukan 10.15. InsyaAllah kita ada ni, mesti malam minggu untuk hari ni, episod ke-10. Tajuknya Bahana Ilmu Pengasih. Untuk hari ni ya. Mungkin ada rakan-rakan kita yang mana berpengalaman, yang tahu ataupun pernah, ataupun yelah daripada kawan-kawan, daripada keluarga, saudara mara, apa cuma cerita mengenai orang kata Bahana Ilmu Pengasih ni, boleh kongsikan bersama dengan kita di WhatsApp kita di 010-320-7448. Yang nak mana hubungi kita pun tak ada masalah, boleh call kita untuk talian kita macam biasalah, 09-5140-124 dan juga 09-5140-125 untuk misi malam minggu. Itu nanti jam yang kedua, insyaAllah nanti ya. Untuk jam yang pertama ni, kita sajikan lagu-lagu terbaik untuk anda semua, sambil-sambil menemani anda apa jua aktiviti anda pada malam ini. Okey, jom kita mulakan hiburan kita untuk malam ni. Ini dia untuk anda, Haris Harun dan juga Naki, Menjadi Dewasa. Pai FM Satu Pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Satu pilihan.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. 9.47 minit malam kita bersama. Dah pun kita nak memasuki ruangan jam yang kedua. Dan jangan lupa untuk anda semua, jam yang kedua ini kita ada episod ke-10, iaitu Misteri Malam Minggu. Tajuknya Bahana Ilmu Pengasih. Yang mana nak WhatsApp kami, boleh WhatsApp kami terus. Yang mana nak bercerita dan sebagainya, boleh call kita di 0951401124 dan juga dia talian satu lagi 0951401125. Okey, boleh hubungi kita, tak kisahlah cerita tu anda pernah dengar ke, anda pernah alami ke, jiran-jiran ke, apa jua, di mana jua kan, anda boleh kongsi bersama dengan kita di Pahang FM untuk malam ni ya. Ha, episod 10 dah kita pejam celik, jom layan terus lagu yang terbaik untuk anda semua.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Termaluk 107.5 MHz.
4: Termaluk bandar titik tengah.
3: Ropin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
4: Kita kelebih tempat kau memehema berpaling.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang berat?
3: Maran 92.0 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Misteri Malam Minggu. Nama aku Surya binti Awang Kamarul. Aku berusia 60 tahun. Aku ada sebuah kisah yang ingin dikongsikan bersama para pendengar. Aku harap kisah yang menjadi sejarah hitam dalam hidup aku ini dapat dijadikan iktibar dan pedoman buat kita semua. Walaupun sudah hampir 35 tahun ia berlaku, tapi segalanya terasa masih segar dalam ingatanku. Kisah ini berlaku selepas aku diijab kabulkan bersama jejaka pilihan hati Said Zafrul bin Said Ramli.
1: Ibu, pengantin lelaki dah sampai.
2: Hah? Pengantin lelaki dah sampai? Ah, Angah! Oh, Angah! Angah!
3: Ya, Bu.
2: Cepat suruh kakak kamu tu turun. Pengantin lelaki dah sampai ni. Cepat!
3: Okey, Bu. Kakak! Kakak! Oh, Kakak!
4: Hah? Kenapa Najwa terjerit-jerit tu?
3: Kakak!
5: Kak Kia, tolong buka pintu tu kejap.
4: Okey.
3: Kakak!
5: Kenapa ni, Ngah?
3: Kak!
5: Ya. Kenapa?
3: Wow, cantiknya kakak saya.
5: Budak ni, jangan main-main lah. Apa yang terjerit-jerit tu?
3: Pengantin lelaki. Dah sampai.
5: Hah? Dah sampai? Kata pukul 2 ni baru 1:30.
3: Manalah Angah tahu. Mak suruh panggil kakak turun sekarang.
5: Kak Kia, macam mana ni? Zafrul dah sampai.
4: Kamu ni janganlah menggelabah. Tak apa. Kamu tu pun dah siap. Kak Kia, nak tambah gincu je sikit. Lepas tu kita turun ya.
5: Kak yakin ke dah siap ni? Saya tak tengok pun lagi muka saya.
4: Ya Allah, kamu ni Surya. Kamu tak percaya saya ke Kak Kia ke? Ha ni, nah, cermin.
5: Masya Allah, saya ke ni? Lainnya nampak.
4: Power kan make up Kak Kia?
5: Kak Kia, akak memang power. Saya sendiri tak cam muka saya. Terima kasih Kak Kia.
4: Sama-sama. Dah. Kamu tu janganlah nak menangis pula.
5: Itulah. Nanti rosak pula makeup saya ni.
3: Kakak, cepat ibu panggil.
5: Ya, kejap akak turun.

0: Terima kasih ibu dah bersusah payah untuk majlis kakak ni.
1: Sama-sama kakak. Itu kan dah memang tanggungjawab ibu. Kalaulah arwah ayah ada, mesti lagi meriah majlis kakak.
2: Sayang, dah siap ke?
0: Dah Zaf.
2: Kita kena gerak sekarang. Kalau tak, lewat sampai nanti.
1: Kakak, kamu dah jadi isteri Zaf yang sah. Apa yang panggil Zaf lagi? Panggillah abang. Kan lagi manis.
2: Kan ibu? Lebih manis dan sedap dia dengar.
0: Ambo, you ni. Takpelah ibu. Akak ni dah terbiasa panggil dia Zaf. Sejak zaman mak tak perguruan lagi. InsyaAllah nanti... Hei, akak cubalah slow-slow ya. Ibu, kakak dengan Zaf gerak dulu ya. Sorry ibu, cuti kakak dah habis. Esok akak dah kena kerja dah.
1: Tak apa kakak, ibu faham. Lagipun dah seminggu kakak cuti. Kenalah kerja pula kan. Angah, pergi kejutkan adik tu.
0: Eh, tak payahlah ibu. Biarlah dia tidur. Lagipun esok adik dah sekolah dah. Biar dia bangun lambat sikit hari ni.
2: Ibu, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Zaf. Ibu dah serahkan anak ibu kepada Zaf. Tolong jaga dia elok ya. Kalau ada apa-apa masalah, jangan segan silu nak telefon ibu. Anak ibu ni banyak kekurangannya. Kalau dia buat salah, tolong tegur. Ajar dia dengan kasih sayang. Maklumlah, arwah ayah dia ni meninggal masa umur dia 14 tahun lagi.
2: Baik ibu, ibu jangan risau. Zaf dah berjanji dengan diri Zaf dan Surya untuk jaga dan sayang sepenuh hati Zaf. Lagipun Surya ni seorang wanita yang kuat dan pandai berdikari. Itulah sikap yang membuat Zaf jatuh cinta pada dia.
0: Eh, cukuplah tu Zaf. I dah blushing tau.
3: Eh, mengada.
0: Ha, apa-apa? Ha, jealous lah tu. Angah, tolong kakak tengokkan ibu dengan adik ya.
3: Alah, selama ni kakak pergi belajar, lepas tu kerja, siapa yang jaga ibu dengan adik?
0: Ya, akak tahu. Adik akak ni memang terbaik. Terima kasih tau Angah.
3: Sama-sama.
2: Kami gerak dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati tu.
4: Kakak. Kakak. Kakak.
0: Zaf, berhenti Zaf.
2: Kita dah lewat ni sayang.
0: Berhentilah sekejap. Alah, kejap je. Adik.
4: Kakak, jaga diri baik-baik tau.
0: Adik pun sama.
4: Kakak jangan risau. Adik dah tak nakal. Adik selalu tolong ibu dengan Angah buat kerja rumah.
0: Bagus. Macam itulah adik akak.
4: Nanti kalau kakak cuti panjang, balik sini lagi ya.
0: Yelah adik. Akak gerak dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Hampir 3 tahun kami menetap di rumah sewa yang terletak di ibu kota. Aku mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Bukit Nanas, manakala Zaf mengajar di Sekolah Kebangsaan St. John 1. Kehidupan kami sama macam pasangan berkahwin yang lain. Ada pasang surutnya. Cuma disebabkan komitmen pada kerjaya masing-masing, kami tidaklah terlalu memikir tentang zuriat. Aku sangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Pada suatu hari, Zaf memberitahu aku tentang ayahnya yang jatuh sakit.
1: Sayang, bolehkah kalau hujung minggu ni kita batalkan niat balik kampung awak? Saya faham, awak nak sambut birthday ibu. Tapi papa saya sakit. Adik saya jauh dekat USA. Mama perlukan saya untuk bantu jaga papa.
2: Mestilah boleh. And I yakin ibu mesti faham.
1: Terima kasih sayang.
2: Sama-sama. Zafran tahu tak pasal keadaan papa?
1: Tahu. Tapi dia tengah final exam. Memang tak boleh balik sini.
2: Zaf, papa sakit apa sebenarnya?
1: Entahlah sayang. I pun tak tahu nak cerita macam mana kat you. Tapi lebih kurang macam sakit tua lah.
2: Oh.
1: Mama cakap keadaan papa sekarang semakin teruk. Itu yang I risau sangat.
2: Sabar ya Zaf. Kita doakan moga Allah beri kesembuhan dan pemudahkan urusan papa, okey?
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Hari Jumaat, kami bertolak ke rumah papa dan mama Zafrul yang terletak di Kampung Hulu Rending, Batang Kali, Selangor. Kami menempuh perjalanan lebih kurang 1.5 jam. Kami tiba di sana pukul 5 petang. Ketika bersua muka dengan mama, wajah mama kelihatan sukul dan suram. Mama nampak keletihan sangat. Semuanya terjawab apabila kami menjenguk papa di biliknya. Ketika tiba di pintu bilik, aku mula terhidu bau yang sangat busuk. Ya, tak ubah macam bau bangkai. Aku hampir saja muntah, tapi aku cuba tahan. Sungguh aku terkejut melihat papa yang kurus kering sampai kelihatan tulang temulang yang timbul. Biji mata papa hampir tersembul keluar. Kulit papa warna hitam kemerahan, macam kesan lepuh terbakar. Air liur dia berwarna hitam dan berbau busuk. Tak silap aku, baru 2 bulan lepas aku berjumpa dengan papa. Elok sahaja keadaan papa waktu tu. Mama cakap sudah banyak kali papa dibawa ke hospital, tapi doktor kata demam biasa sahaja dan kurang air dalam badan. Dah bermacam-macam ubat dan vitamin yang papa makan, tapi tak sembuh-sembuh. Suasana malam di kampung sangat menyamankan. Berbeza dengan hiruk pikuk di bandar, kami tidur di bilik Zafrul yang terletak di tengah rumah. Malam tu, lepas solat isyak dan selesai baca Yasin untuk papa, aku tidur awal. Mungkin kerana terlalu penat. Sedang Lena tidur, aku tersedar. Zafrul di sebelah sedang bertengkur halus. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kedinginan waktu tu seolah menggigit setiap batang tubuhku. Dalam fikiran aku, memang nak ketandas. Bila aku keluar dari bilik, suasana sunyi sepi. Semasa aku menuruni tangga untuk ke dapur, alangkah terkejutnya aku.
3: Surya?
4: Allahu Akbar! Papa! Papa buat apa dekat situ? Ya Allah, terkejut, Su.
3: Papa baru lepas minum air. Kering rasa tekak ni. Su nak ke mana?
4: Su nak pergi tandas, Papa.
3: Oh, tapi tak takut ke malam-malam ni? Turun sorang-sorang?
4: Takut? Takut apa, Papa?
3: Tak ada apalah. Zafrul tengah tidur ke?
4: Haa, Papa. Dah tidur dah.
3: So, sini kejap kat Papa. So ni, sejak kahwin dengan Zaf, makin berseri-seri. Makin cantik.
4: Ada-ada je Papa ni. Su ni biasa-biasa je. Kalau tak ada apa-apa, Su naik dulu boleh?
3: Eh, tadi Su kata nak pergi tandas.
4: Itulah, ni macam tak jadi pula.
3: Su, tolong hantar Papa ke bilik boleh tak? Kaki Papa ni tak berapa kuat.
4: Boleh je Papa. Ha, angkat sikit tangan tu.
3: Wanginya bau Su.
4: Papa.
3: Jangan takut. Papa bukan nak buat apa-apa.
1: Sayang.
4: Ya. Papa, Zaf dah panggil Su tu. Su naik dulu ya. Nanti Su suruh Zaf tolong bawa Papa pergi bilik ya.
3: Su. Su, nanti dulu.
1: Sayang, you pergi mana?
4: I pergi toilet tadi.
1: Oh, kenapa you berpeluh-peluh ni? Panas ke?
4: Panas sikit. Tu yang I berpeluh tu.
1: Ke you nak I pasang aircon?
4: Tak payah. Tu kipas dah kuat dah. I tidur dulu ya, Zaf.
1: Okay.
4: Zaf, sebelum I lupa, tadi I terserempak dengan Papa kat bawah.
1: Papa? Kat bawah?
4: Ya, dia minum air tadi. You tolong bawa Papa balik bilik dia ya. Tadi I baru nak tolong dia. Bila you panggil, I terus naik bilik.
1: Okay, I turun kejap.
0: Aku jadi trauma kerana perkara ni. Papa berdiri terlalu dekat dengan aku, sampai aku boleh bau nafas dia yang busuk. Masa aku nak papah dia, tangan dia pegang bahu aku kuat sangat, macam nak peluk aku. Sumpah aku tak selesa dan rasa nak nangis. Tapi yang aku pelik, malam tu Papa nampak normal. Tak macam mula-mula aku tengok dia.
1: Good morning, sayang.
4: Morning. Jom breakfast. Mama dah masak nasi lemak sambal kerang tau.
1: Wow, my favorite. Mama.
5: Ha, dah bangun pun tuan putera bulu bentong ni. Isteri kamu ni. Dari tadi Mama ajak makan, dia tetap nak tunggu kamu.
1: Lah, kenapa tunggu saya? Jom, kita makan.
5: Cukup nasi ni?
1: Cukup Mama. Zaf tak nak makan banyak. Kalau gemuk nanti Su lari.
4: You jangan nak fitnah I ya. Mentang-mentang Mama you ada dekat sini.
1: Just kidding sayang. Sedapnya Mama.
4: Untung you ni tahu Zaf. Walaupun Mama busy jaga Papa, Mama tetap curi masa masak makanan kegemaran you.
1: Yes, I know. And I bersyukur sangat sebab dikurniakan Mama yang terbaik dan sayang I.
5: Pandailah kamu tu, Bodet. Nak suruh Mama masak apa lagi ni?
1: Ke situ pula Mama ni. Sayang, cakap pasal Papa, semalam you yakin ke you tersempak dengan Papa?
4: Kenapa you tanya macam tu?
1: Tak adalah. Masa I turun ke dapur, I tengok tak ada orang pun. I naik atas, tengok Papa tengah tidur sebelah Mama.
5: Betul ke? Su jumpa Papa?
4: Mungkin Su ngigau je kot Mama.
0: Betapa terkejutnya aku bila dengar kata-kata Zaf. Tak mungkin aku tersalah pandang atau mengigau. Aku ingat perkara ini terhenti kat situ je. Rupanya itu baru permulaan. Malam kedua, Zaf keluar solat maghrib dan isyak berjemaah di surau kampung. Tinggallah aku, Mama dan Papa di rumah. Malam tu, aku sedang baring di bilik tidur sambil membaca majalah. Tiba-tiba,

0: Eh, siapa pula tu?
1: Su? Su?
0: Eh, tu suara Papa. Ish, orang tua ni nak apa lagi?
1: Su? Su? Bukalah pintu ni. Papa tahu Su ada kat dalam kan? Papa boleh bau wangi badan Su.
0: Aku tak berani bersuara. Jantung aku berdegup laju. Dalam fikiran aku, apa pula yang orang tua ni akan buat kalau aku buka pintu? Masa tu, aku tengok jam dah pukul 11 malam. Mana pergi Zaf? Kenapa waktu-waktu macam ni pun tak balik lagi?
2: Su? Surya! Buka pintu ni! Ah!
0: Sambil menutup mata, aku mula membaca surah yang aku hafal. Hanya Allah yang tahu perasaan aku waktu itu. Peluh mulai membasahi tubuh. Entah macam mana, akhirnya aku tertidur.
3: Sayang, good morning.
0: Zaf.
3: Eh, panas si badan you. You demam ke?
0: Zaf, I nak balik. Please.
3: Balik? Kenapa tiba-tiba je? Ada apa-apa yang tak kena ke?
0: You pergi mana semalam? Pukul berapa you balik rumah?
3: Kebetulan, I jumpa kawan sekolah kat surau semalam. Tu yang dia ajak mengetih kat kedai. Dekat pukul 1 pagi jugalah sampai rumah. Sorry ya, I buat you risau.
0: You sedaplah pergi melepak. You tahu tak apa yang I lalui?
3: Apa maksud you sayang? I tak faham.
0: You tahu tak? Semalam Papa...
4: Su, kenapa tak turun sarapan lagi ni?
3: Su demam lah Mama. Panas badan dia.
4: Hah? Su demam? Kejap Mama ambil ubat.
0: Eh, tak apa Mama. Su ada ubat dalam beg tu. Mama, Su mandi dulu ya. Nanti dah siap, Su turun makan ya. Mama dengan Zaf makanlah dulu. Jangan tunggu Su.
4: Okeylah. Mama turun dulu ya.
0: Baik Mama.
3: Ha. You nak cakap apa tadi sayang? Kenapa dengan Papa?
0: Tak ada apalah. Selepas bersarapan, Zaf ke bandar untuk servis dan isi minyak kereta. Suasana rumah macam biasa. Sunyi. Bila lalu depan bilik Papa, akan kedengaran suara Mama mengalunkan surah Yasin. Sebab dengan suara Mama. Tapi Mama sentiasa di sisi Papa. Papa yang terbaring di atas tilam, mulut ternganga sambil mengeluarkan air liur hitam yang berbau busuk, dan nafasnya turun naik seperti ikan di darat. Perkara ini menimbulkan tanda tanya. Kenapa tiap kali waktu siang Papa terlantar sakit, tapi bila waktu malam dia macam orang normal? Malah pandangan matanya tajam. Macam mana aku nak terangkan pada Zafrul? Mesti dia takkan percaya dengan cerita aku. Mama pula, takkanlah dia tak tahu perangai Papa macam tu. Aku buntu, tak tahu nak buat apa.
4: Su?
0: Eh, Mama.
4: Jauh termenung. Apa yang Su fikirkan tu?
0: Tak ada apa pun Mama. Saja Su ambil angin dekat luar ni. Cantik eh pokok-pokok bunga yang Mama tanam.
4: Su?
0: Ya Mama?
4: Mama.
0: Kenapa Mama? Ada apa-apa yang Su boleh bantu ke?
4: Mama nak minta maaf dekat Su.
0: Eh, kenapa minta maaf ni? Mama tak ada buat salah apa-apa pun dekat Su.
4: Su? Mama.
0: Eh, kenapa ni Mama? Janganlah menangis. Mama, sabar ya.
5: Mama, Mama tak tahu nak mula dari mana. Mama tahu sudah ganggu Papa.
0: Mama tahu? Kenapa Mama tak tolong Su? Su takut Mama tahu tak?
5: Mama tahu. Sebab itulah Mama minta maaf. Tapi tu sebenarnya bukan Papa.
0: Bukan Papa? Apa maksud Mama ni? Sumpah Su tak faham. Cuba Mama terangkan dekat Su.
5: Itu sebenarnya jin yang ada dalam badan Papa.
0: Jin apa pula ni Mama?
5: Panjang ceritanya Su.
0: Su sanggup dengar?
5: Masa Papa muda-muda dulu, dia ada belajar ilmu pengasih untuk memikat gadis-gadis kampung. Siapa yang terkena pasti mudah dipujuk rayu sehingga membawa kepada penzinaan. Ilmu ini akan membangkitkan nafsu sawat mangsa. Nama ilmu tu ilmu lada hitam.
0: Ilmu lada hitam?
5: Ya. Pengamal akan membaca mantra sambil menggentel biji lada hitam dan menumpukan perhatian atau membayangkan wajah perempuan yang diingininya. Kesannya, mangsa akan berasa gairah, gelisah dan kemaruk teringatkan si pelaku.
0: Mana Mama tahu semua ni?
5: Sebelum Papa jatuh sakit, Papa sempat cerita kat Mama. Terkejut sangat, tak sangka. Rupanya Mama tak kenal lelaki yang Mama dah berkongsi hidup hampir 40 tahun.
0: Papa masih amalkan ilmu tu ke Mama?
5: Papa dah insaf. Sebelum ni, Papa nak buang atau pulangkan ilmu ni. Tapi kawan yang ajar ilmu ni pada Papa dah meninggal dunia. Permainan syaitan dan iblis amatlah licik. Jin pendamping dari ilmu lada hitam ini dah bertapak dalam diri Papa. Sejak Papa sakit, dia selalu menyerupai Papa. Nak-nak, bila tengah malam,
0: Mama, kita kena cari ustaz untuk tolong Papa.
5: Mama tak tahu nak mulakan dari mana. Mama tak sanggup nak ceritakan pada Zafro dan Zafran tentang masa silam Papa. Sekarang hari-hari Mama berdoa pada Allah supaya ampunkan dosa Papa. Dan kalau sampai masa, permudahkanlah segala urusan.
0: Mama, sabar Mama. Mesti ada jalan penyelesaian.
6: Hebat kan Ramli, Mastura anak Haji Leman, perempuan paling cantik kat kampung sebelah pun dah jadi lauk.
7: Dia padan dengan muka Haji Leman. Aku memang dah berdendam lama dah dengan dia. Tak habis-habis nak tunjuk baik, lepas tu suka sangat menghina aku. Sekarang anak kesayang dia sampai merayu melutut nak tidur dengan aku.
8: Eh Ramli, kenapa aku buat tak menjadi-jadi lagi guna ilmu ni? Ha? Aku tak tahan tau. Aku dah tak tahan tengok Norsyah tu, anak Pak Man Jagung. Mengancam tu.
7: Aku dah kata dah, mana mentera yang aku ajar kau tu kau kena hafal. Barulah sebati, masa baca mentera tu sebut nama penuh dia. Bayangkan betul-betul wajah dia. Kau kena betul-betul yakin mana.
6: Lepas ni siapa pula mangsa seterusnya ni?
8: Aku tahu. Aku dengar-dengar cerita, cucu nenek Tijah ada datang dari kota. Budak-budak kampung cakap,
6: baik,
8: lawa orangnya, putih melepuh.
7: Nenek Tijah?
8: Yalah. Nenek tejoh yang mulut banyak tu, mulut banyak tu. Ha?
7: Siapa nama dia?
8: Nama dia Nora.
7: Nora?
8: Abang datang, Nora.
7: Jom kita pergi tengoklah. Lawa ke tidak mulut perempuan tu?
8: Kalau lawa macam mana?
7: Kalau lawa macam biasalah. Din, kau tolong aku dapatkan nama penuh Nora tu. Siapa binti dia? Kalau dapat gambar pun okey.
6: Boleh, boleh. Yang penting upahnya kenalah keras.
7: Cantik. Demi Nora, kita mesti kasih jadi. Nora, tunggu kan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama. Mama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Zaf, Surya, kenapa nak balik tak beritahu Mama? Kalau tak, boleh Mama masak dulu.
2: Tak apa Mama, tak payah susah-susah.
1: Siapa ni?
0: Kenalkan Mama, ni Haji Sazlan.
3: Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Zaf bawa Haji ni untuk tengok keadaan Papa.
1: Maksud Zaf?
2: Mama, sebenarnya sudah ceritakan semua pada Zaf. Sebab tu hari ni kami bawa Haji Sazlan sekali.
1: Zaf, maafkan Mama. Mama tak berniat nak rahsiakan dari Zaf.
0: Tak apa Mama, semua ni bukan salah Mama. Kita ikhtiar ya Mama. Kita bantu Papa.
2: Ya Mama, betul apa yang Zaf cakap tu. Allah SWT Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Baiklah, Haji jemput naik

0: Na'udzubillah min zalik. Kenapa tak bawa ayah awak ni ke hospital, Zafrul?
1: Sebenarnya dah banyak kali kami bawa papa ke hospital ni, Haji. Tapi tak tahulah, doktor kata papa demam biasa je.
0: Ayah awak ni dah nazak sebenarnya.
2: Tapi apa, Haji? Jin pendamping dia ke yang menjadi penghalang?
0: Betul. Jin pendamping terpaksa bertahan pada jasad suami puan disebabkan dia masih tak dapat tuan yang baru.
1: Haji, sejak dua menjak ni saya selalu mimpi papa.
3: You mimpi apa, Zaf? Kenapa you tak pernah cerita dekat I pun?
1: I tak tahu nak cerita macam mana, sayang. Lagipun I tak ambil serius pun. I anggap mainan tidur je.
0: Apa yang Zafrul mimpi?
1: Zaf mimpi papa datang minta tolong dengan Zaf. Dia kata Zaf kena terima kawan dia. Zaf kena bersahabat dan jaga kawan dia baik-baik.
2: Zaf setuju ke?
1: Zaf tak setuju pun, mama. Sebab setiap kali papa tunjuk kawan dia, Zaf cuma nampak asap hitam.
0: Syaitan dah mula buat kerja nak jadikan Zafrul tuan baru dia.
2: Bantu kami, Haji. Saya tak nak anak dan menantu saya jadi mangsa. Cukuplah saya jadi hamba nafsu dia. Hidup saya merana, Haji. Hanya Allah yang tahu penderitaan yang saya lalui, Haji.
0: Sabar, puan. Banyakkan istighfar. Ingat pada Allah. Allah uji kerana Allah sayangkan kita. Dan saya akan cuba bantu semampu saya. InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita. Amin.
4: Malam itu, Haji Sazlan melakukan kaedah rawatan Islam Ruqyah Syariah bagi memutuskan ikatan perjanjian bersama jin pendamping papa melalui pendekatan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa. Aku dengar Haji ada membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ayat kursi dan beberapa surah lain. Sedih aku tengok keadaan papa ketika di ruqyah. Dada papa berombak, mata papa terbeliak ke atas, lidah papa terjelir dan air liur busuk mengalir. Malam itu, papa akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Setiap manusia tidak lari dari melakukan kesilapan. Tapi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertaubat dan memohon ampun di atas kesilapannya serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa arwah papa dan menempatkannya bersama para solihin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
5: Kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

Puan FM, satu pilihan kembali lagi untuk malam ini. Itu dia episod 10 Bahana Ilmu Pengasih yang diterbitkan oleh Ana Eminem untuk malam ini.

20-an, Aziza Ngah sebagai Suria 60-an, Madam Rose sebagai Mama, Yusri Pavi sebagai Papa. Dan antara watak sampingan pula, DJ Ain sebagai Ibu, Mimi Lee sebagai Angah, Amir Ashraf sebagai Adik, dan watak tambahan seterusnya, DJ Harun sebagai Ramli, Hisham Isa sebagai Din, DJ Nas sebagai Manap, dan Shazlan Arifin sebagai Haji Shazlan. Itu antara watak-watak yang menjayakan drama Misteri Malam Minggu untuk episod 10, Bahana Ilmu Pengasih. Mungkin ada rakan-rakan kita yang mana ingin kongsikan peristiwa ataupun kisah-kisah mengenai ilmu pengasih ni, boleh hubungi kita di 09514-0124 dan juga 09514-0125. Boleh juga kongsikan kisah ataupun cerita di WhatsApp kita di 010-3207-484. Terus bersama dengan kami di PAN FM, Satu Pilihan.

Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM, satu pilihan untuk malam ini. Misteri Malam Minggu episod 10, Bahana Ilmu Pengasih. Mungkin ada rakan-rakan kita yang memang dah pun tahu cerita ini, berpengalaman, mungkin ada cerita dari cerita mulut ke mulut mengenai ilmu pengasih ini. Apapun, sedikit perkongsian bersama dengan anda. Antaranya, ilmu pengasih ataupun ilmu pemikat adalah amalan mistik menggunakan jampi ataupun unsur gaib untuk memukau atau menundukkan hati seseorang. Amalan ini sering dikaitkan dengan pelbagai kisah tragedi di mana mangsa ataupun pengamal menderita kesan sampingan yang teruk akibat melanggar pantang larang. Itu antaranya untuk secara ringkasnya. Dan ada juga rakan-rakan kita yang kongsi bersama dengan kita di WhatsApp Pai FM. Hai DJ Nash, ini dari Farhana Romping. Hai DJ Nash, bila saya dengar drama tadi, teringat ada sebuah kisah yang berlaku di Ulu Tiram, Johor. Tapi tiada kaitan dengan ilmu pengasih. Cuma semasa saya bekerja di sana, saya tinggal bersama ibu saudara saya di rumah flat. Saya terjumpa seorang perempuan yang kusuk masai dan perwatakan seperti orang gila, berjalan merata-rata di kawasan flat. Perempuan itu sangat cantik. Dalam hati tertanya-tanya, kenapa jadi begitu? Bila tanya ibu saudara saya, katanya perempuan itu telah menolak pinangan seorang lelaki kerana sudah ada calon lain. Akibat marah, pinangan ditolak, lelaki tersebut menyihir perempuan itu sehingga gila. Kesian. Dah, nama tak ada jodoh, kenapa sampai ke nak sihir orang lain? Betul kan? Itulah orang kata, bila hati ni mula bertindak, bila nafsu mula menjalankan tugas-tugasnya, bahananya beginilah jadinya. Ya, kalau kita masih lagi ada akal fikiran yang waras, iman yang kuat di dada tu, insyaAllah kita tak akan buat kerja-kerja macam itu kan. Okay, apapun, saya nak kongsikan juga pada anda semua tanda-tanda terkena sihir. Ini pentingnya. Mungkin kita tak tahu kan, kita biasa kena apa orang kata, kita tahu penyakit jenis macam ain semua tu. Ini antara tanda-tanda terkena sihir pengasih ataupun penunduk lah. Ini ceritanya. Antara ciri-ciri ataupun tanda-tandanya adalah daripada benci menjadi sayang secara tiba-tiba. Kalau suami isteri tu lain cerita. Suami isteri tu lain cerita ya. Yang kedua, menjadi panas barang, panas barang secara drastik. Ketiga, selalu terbayang muka orang-orang tersebut. Sukar tidur malam. Yang kelima, merasa bisa-bisa pada anggota badan. Keenam, merasa berat hendak melakukan ibadah solat. Yang ketujuh, selalu mimpi buruk. Yang kelapan, melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Sembilan, ini pada mereka yang berumah tangga, minta cerai pada suami tanpa sebab secara tiba-tiba. Yang kesepuluh, sanggup melupakan keluarga demi orang tersebut. Itu tanda-tanda terkena sihir pengasih ataupun penunduk. Bahana dia itulah. Okay. Apapun, pada anda semua mungkin ada kisah ataupun cerita, boleh kongsi bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

RFM, satu pilihan. Selamat kembali untuk malam ini bersama di Misteri Malam Minggu. Dan untuk episod malam ini, itu episod 10 Bahana Ilmu Pengasih. Tadi kita dah kongsikan cerita dari rakan pendengar kita dari Rompin, dan ini antara petikan cerita di blog yang kita kongsikan untuk malam ini, iaitu Ilmu Pengasih Memakan Diri. Ceritanya, ini dia. Jalan baru tidak melalui pekan itu memakan masa tidak sampai 2 jam setengah sampai ke kampung Awang di Temeloh. Ini cerita di Temeloh. So, sungguh sangat lahap mengajak kawannya Tokiman menemui Wak Busil di kawasan Feda di situ. Tapi Tokiman bukanlah kenal sangat dengan Wak Busil ni. Ini cerita pasal dia nak mencari, orang kata apa, permulaannya untuk buat untuk besar cari Wak Busil ni, pasal nak buat itulah, apa tu, ubat ilmu pengasih tu. Ini ceritanya, banyaklah panjang ceritanya. Dan di akhir ceritanya, ianya memakan diri apabila ialah ada benda ataupun perkara-perkara yang harus dia ikut tapi dia langgar pantang larang ceritanya. Itu antara kisahnya lah. Okey, kepada anda juga insyaAllah. Dan tepat pukul jam yang ketiga, jam yang terakhir nanti, kita akan bersama dengan Ustaz juga. Kita nak sejenak renungan bersama dengan Ustaz berkenaan dengan bahana ilmu pengasih ni. Kita minta bersama dengan orang yang lagi pakar daripada benda ni. Okay, insyaAllah. Terima kasih kepada anda yang mana dengarkan kami untuk cerita ataupun episod pada malam ini ya. Dan boleh juga rakan-rakan kita kalau nak tahu lebih lanjut cerita mengenai ini di blog-blog ataupun di cerita-cerita, ada juga penyanyi-penyanyi dan sebagainya berkenaan cerita bahana pengasih ni. Boleh, kalau antaranya lah penyanyi yang mana berdepan dengan situasi misteri apabila menemui pakaian dalamnya dalam keadaan berlumuran darah, dan beliau terkejut apabila menyedari darah tersebut bukan sekadar kotoran biasa sebelum cuba mencari jawapan melalui aplikasi inilah, apa tu, AI dan sebagainya, ChatGPT dan sebagainya lah. Dan beliau kongsikan di trade ni berkenaan cerita ni, dan menurut maklumat yang diperoleh oleh beliau, ada versi ilmu pengasih hitam yang menggunakan darah haid disapu pada pakaian atau makanan dengan tujuan membuat seseorang jatuh cinta ataupun menjadi taksub. Tidak terhenti di situ, beliau juga menjelaskan bahawa perbuatan sapu darah pada seluar dalam lebih berisiko berbanding pada pakaian luar. Katanya kesannya boleh menyebabkan gangguan menyeluruh terhadap jasad, fikiran dan kehidupan seharian seseorang. Dalam beberapa hari, beliau dilihat membakar pakaian dalam tersebut sebagai langkah mencegah. Ini antaranya, kata cepat menyedari perkara-perkara ini. Banyaklah, kalau boleh kita perhatikan juga, sebabnya ini untuk orang perempuan. Kadangkala pasal apa kata darah haid dan sebagainya kan, kalau kita berada di rumah tak ada masalah, kalau kita berada di luar kan, benda tu kita buang merata-rata dan sebagainya kan. Kalau boleh bungkus elok-elok apa semua, kalau ada plastik bungkus dalam plastik, letak dalam beg kita untuk mengelakkan daripada perkara-perkara ni berlaku lah. Okay? Kita tak, kalau boleh kita minta jauh lah benda-benda gini ya. Dan untuk anda semua, boleh kongsikan dan dengarkan bersama dengan kita, dan juga kita nak bersama dengan Ustaz sebentar saja lagi. Itu jam yang terakhir untuk hari ini. Okay? Popon, terus bersama dengan kami di PAFM, satu pilihan.

0: ringgit pada harga RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan budi diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Seri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride saja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Lok berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Harish Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

FM 1 Pilihan, selamat kembali bersama dengan kami di Zon Inspirasi untuk malam ini Ahad 28 Jun 2026, bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Kita masih lagi dalam mod misteri malam minggu untuk hari ini, bahana ilmu pengasih. Dan ini adalah cerita di trade yang mana dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Saya pernah rasa dicurigai. Oh, awak tahu penyondol tu cakap apa? Dia bangga sebab saya dan suami betul-betul naik ke mahkamah dan hampir bercerai. Dia siap up status gambar-gambar anak saya. Kononnya anak dia terpaling nak jadi bibi anak saya. Alhamdulillah, berkat saya dan suami rujuk balik, lepas tu berubat. Rupanya suami kena minyak pengasih dekat penyondol tu. Memang advance penyondol sama sekarang. Itu cerita pasal penyondol. Dan ini pula ceritanya, macam mana sis buat keputusan untuk bawa suami berubat? Apa tanda-tanda suami perlu berubat bila disebabkan penyondol? Sebab suami saya tak boleh, tak apa ni, sebab suami saya tak balik-balik rumah, tidur pun asyik mengigau nama Sunda tu. Ha, nama penyondol tu lah. Dia rela tidur rumah kawan daripada rumah sendiri. Lepas tu orang pun tidur asing selama 6 bulan. Dan saya kerap dapat mimpi ngeri macam nenek-nenek menyerupai orang cantik. Ha, kacau saya. So saya decide ajak suami secara perlahan-lahan pergi berubat. Dan saya cakap kalau dah cuba pun masih sama, saya rela undurkan diri. Alhamdulillah suami okey nak pergi berubat. Bila pergi berubat di Darul Syifa, baru ustaz tu bagi tahu segala mimpi saya diganggu setiap malam. Dan dan saya dapat tahu itu dari inilah, si penyondol tu lah. Itu ceritanya. Ini dikongsikan di trade, dan juga ini dikongsi di Facebook, kisah seorang gadis bernama Aisyah. Ini di Facebook. Pada usia 16 tahun, Aisyah seorang remaja yang ceria dan penuh impian. Namun hidupnya berubah total semua keseluruhan apabila seorang lelaki yang jauh lebih tua menyukainya. Lelaki itu tidak menggunakan cara jujur, sebaiknya menggunakan ilmu penunduk, yakni ilmu pengasih, untuk menambat hati gadis muda itu. Dan sekelip mata hati Aisyah berubah, dan dulunya lincah dan bebas tiba-tiba rasa dia sangat menyayangi lelaki itu dan sanggup meninggalkan keluarga, sekolah dan segala cita-cita semata-mata lelaki itu. Itu ceritanya. Okey, pada anda semua yang mana nak menyaksikan secara langsung misteri malam minggu episod pada malam ni, yang mana terlepas apa cerita pada awalnya, boleh kunjungi di Facebook kami, di Facebook Power FM. Esok hari pada pukul 8.30 minit malam, ya, bukan di radio tapi di media sosial kita, di Facebook media Power FM, 8.30 minit malam untuk episod 10 Bahana Ilmu Pengasih. Okey, dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik lah untuk share langsung rakaman ataupun ulangan misi malam minggu untuk malam ini. Apa-apa, terima kasih kepada anda yang sudi kongsikan bersama dengan kita semua. Dan sebentar nanti kita nak ikuti sejenak renungan bersama dengan ustaz, Bahana Ilmu Pengasih. Ini ceritanya. Kita bersama dengan ustaz. Okey, apa-apa, terima kasih. Assalamualaikum.

0: 여왕의 팸. Sejenak renungan bersama Ustaz Haji Sazlan Muhammad Arifin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua pendengar Misteri Malam Minggu. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk rancangan Misteri Malam Minggu yang bertajuk Bahana Ilmu Pengasih. Jadi saya nak ajak semua pendengar untuk renungkan sejenak mengenai perkara ini. Secara umumnya, yang dikatakan ilmu pengasih ialah amalan yang bertujuan untuk membuatkan seseorang merasa kasih, rindu atau tertarik kepada individu tertentu. Namun, ilmu pengasih ini terbagi kepada dua. Pertama, kasih sayang yang lahir secara semula jadi melalui akhlak yang baik, doa yang dibenarkan syarak dan hubungan yang halal, yakni yang dibenarkan oleh Islam. Yang kedua ialah amalan yang bertujuan mempengaruhi hati manusia secara luar biasa melalui jampi, tangkal, pemujaan, bantuan jin atau amalan tertentu supaya seseorang tunduk kepada kehendak pengamalnya. Bentuk inilah yang sering menjadi masalah dan boleh membawa kepada syirik serta penyelewengan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri supaya kamu berasa tenteram kepadanya. Dan Dia, yakni Allah, menjadikan antara kamu perasaan kasih sayang dan berbelas kasih. Ayat ini menunjukkan bahawa hakikat kasih sayang adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasil kuasa makhluk. Apakah ayat Al-Quran boleh digunakan sebagai jampi ilmu pengasih? Dalam masalah ini kita perlu berhati-hati. Al-Quran memang boleh dijadikan ruqyah dan doa untuk memohon kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengharuskan ruqyah yang tidak mengandungi syirik. Daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tidak mengapa melakukan ruqyah, yakni jampi, selagi mana ia tidak mengandungi unsur syirik. Namun, apabila ayat Al-Quran dijadikan alat untuk menguasai perasaan orang, memaksa seseorang untuk jatuh cinta atau menundukkan kehendaknya tanpa kerelaan, maka ia bukan lagi penggunaan yang menepati tujuan syarak. Masalahnya bukan pada Al-Quran, tetapi pada niat, kaedah dan tujuan penggunaannya. Para pengamal rawatan Islam sering menemui kes di mana ayat Al-Quran hanya dijadikan topeng sedangkan di belakangnya terdapat bantuan jin atau amalan yang bertentangan dengan agama. Apakah dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu pengasih boleh merosakkan akidah? Sebahagian besar ilmu pengasih yang diamalkan dalam masyarakat mempunyai hubungan dengan jin, khadam, pemujaan atau amalan yang tidak mempunyai sandaran syarak. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang bermaksud, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia memohon perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambahkan lagi bagi mereka dosa dan kesesatan. Apabila seseorang percaya bahawa bacaan tertentu, tangkal tertentu atau makhluk tertentu mampu menguasai hati manusia secara mutlak, maka dia telah meletakkan pergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, qala man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung tangkal, maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Akidah akan rosak apabila seseorang yakin bahawa kuasa itu datang daripada amalan atau makhluk, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum menggunakan ilmu pengasih kepada orang lain hingga memudaratkan kehidupan mereka adalah haram kerana ianya termasuk dalam kezaliman terhadap orang lain. Islam mengiktiraf kebebasan manusia membuat pilihan. Apabila seseorang cuba mempengaruhi emosi dan kehendak orang lain secara tidak sah sehingga menyebabkan gangguan jiwa, keruntuhan rumah tangga atau penderitaan, maka dia telah melakukan penganiayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Jika amalan itu melibatkan sihir atau bantuan jin, dosanya lebih besar lagi. Masalahnya, adakah ilmu pengasih ini boleh digunakan oleh pasangan suami isteri yang sah? Jika yang dimaksudkan ialah doa, zikir, membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak, saling menghormati dan memohon kepada Allah agar dikurniakan kasih sayang, maka itu sangat digalakkan. Namun, jika yang dimaksudkan ialah amalan pelik, tangkal, wafak, pemujaan, menyeru khadam atau ritual tertentu untuk mengikat pasangan supaya tunduk secara luar biasa, maka ia tidak dibenarkan oleh syarak. Kasih sayang dalam rumah tangga dibina melalui iman dan takwa, bukan melalui unsur mistik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk mata." Inilah sepatutnya yang diamalkan oleh setiap pasangan Muslim. Kesimpulannya, kasih sayang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Taala. Janganlah mencari jalan singkat melalui amalan yang meragukan. Jika mahu dicintai manusia, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala terlebih dahulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, "Apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan menyuruh Jibril, 'Sesungguhnya aku mencintai si fulan,' maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit agar mencintainya. Lalu diterimalah dia oleh penduduk bumi." Justru, carilah kasih melalui jalan takwa, bukan melalui jalan yang boleh merosakkan akidah dan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Sekian saja sejenak renungan bersama saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Misteri Malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan program-program menarik di Pahang FM.
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Diraja Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampunin, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye. Yeah.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas . Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik . Segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, berniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati . Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan abang-abang lori menerusi lagu Abang Lori Tenonet Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory tenone-tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang-Abang Lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu. Anda terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantuk, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu, kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Bini Piala Dunia.
1: Remy Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau

Kristal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Kita tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10% hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, Pampapan memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Na juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei, pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Love in the Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darah, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mahmik Sabah Lori, Pan-pan-pan, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslin Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pan-pan-pan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai

geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi like ni kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada National FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alim Zaid Alim di sini.

0: Piala Dunia.
1: Bele Kokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi makan, jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Macam ni Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rozila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Merayhan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun juga terus sama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, antara kasih sayang dan cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrani Burhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

Padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Berhasil lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 Mei pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kembru Hantu. Nun Alif saya, Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan ya, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Lidah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaidah Ilyas, Alam Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: ini Piala Dunia.
1: Lepo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum, walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan, dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir. Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif di sini.

0: Sekarang Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Dato' Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pineng, ada Kiraina. Ada Yong Iza juga, Iswani 87, Asyam Emiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Ban SB, apa lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pada darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosie Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3, LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman taman percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian taman percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Dan sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan Nasional Game.

0: Piala Dunia.
1: Beli Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membuat kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Sulizah Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azli Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad, Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Akila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak Piala Dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Setidaknya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GB.

0: Piala Dunia.
1: Beni Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu percubaan hanya 3 percubaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 percubaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masih masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pada SB baru siap kerja ni, pam pam pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir eh. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masak nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mie goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi berlauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, pagi-pagi dah nasi berlauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa, saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Seniran Berhad. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan, boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Ini 67 sama pagi ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Ann, kita ada An, ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira, ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Inilah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengumpam darah, dapat mengumpam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Remy Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak

Tumpu saja awang BPR ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakan perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremaring 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah SWT ala Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman, tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19, namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula, ibu ayah sekalian, adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, Masya Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga, ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu, Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad,
1: Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhinnal jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkaulah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhinnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhinnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran, engkau teruslah menjaganya. Para jemaah, Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik. Asma jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
0: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, kat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Kenyan.
1: Remy Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.48 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita ni sibuk mencari rezeki, ialah kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja dan sebagainya. Jangan lupa untuk melaksanakan perkara yang wajib, iaitu solat. Kadang-kadang ada orang sibuk sangat kerja dan diguna alasan sibuk bekerja itu untuk menjadikan asbab dia meninggalkan solat. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Kerana kita kena ingat, as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dan solat ini menjadi perkara yang wajib kita kena tunaikan. Sesibuk mana pun, laksanakan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi tiang agama pada diri kita, insyaAllah.
2: Cantiknya iman, Pahang.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamarul Zaman bin Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengukuhkan ekonomi keluarga, membina keselesaan dan keindahan, membina komunikasi secara baik, pergaulan suami isteri yang baik, hubungan baik di antara ibu dan ibu bapa dan anak, dan membina kasih sayang dan toleransi dalam keluarga. Kerana sayangilah keluarga, di situlah bahagia.
1: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ayam ke burung tadi tu?
0: Macam unta.
2: Ada bersama dengan kami Murai Pagi.
0: Sampai. Bapa nak stress-stress, sampai-sampai je.
2: Ya, betul. Dan anda bersama dengan saya, Harun.
0: Dan saya, Ana.
2: Hari Isnin 29 Jun 2026.
0: Bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi. Good morning.
2: Ada yang bangun terkejut hari ni?
0: Eh, ada. Dia mimpi. Mimpi kena pukul.
2: Adalah benda yang dia excited.
0: Mimpi kena pukul. Dia rindu
2: ke, dia bawa ke Sabah tidur jadi gitu kan. Tapi mimpi is mainan tidur. Tapi ada orang kata mimpi boleh jadi kenyataan.
0: Kan.
2: Mana satu yang betul sebenarnya?
0: Terpulang lah pada individu tengok atas mimpi tu.
2: Okay.
0: Kan. Dan ada juga Arun, godong-godong kita, mana yang ada sesuatu yang istimewa pagi ni. Mm-hmm. Ataupun mungkin yalah, ada ujian ke,
2: okay.
0: Ada apa, spot check ke. Spot check
2: maksudnya ada debaran lah. Ada debaran.
0: Ada sesuatu kan, okay. Sampai tak boleh tidur.
2: Wish, itu betul.
0: Maksudnya dah pejam mata, tiba-tiba rasanya dah pagi ni. Belum lagi, baru pukul 2.
2: Rasanya contoh macam orang yang ada interview kerja.
0: Ya, macam tu lah. Ada pula spot check Ana ni. Manalah tahu kan, dekat tempat kerja. Okay, hari Isnin pagi ni ada spot check besar-besaran. Dekat tempat kerja ada ke biasanya?
2: Ada. Contohnya macam ni, spot check urine test.
0: Okey.
2: Jabatan-jabatan kan. Okey. Yang check audit tu termasuklah tu.
0: Termasuk sekali lah tu.
2: Kita tak risau sangat sebab kita tak terlibat. Kalau kita di bahagian kewangan berdebar.
0: Kan. Itu yang sampai tak boleh buat tidur. Ataupun ada yang nak pergi bercuti.
2: Pun ada juga.
0: Kan. Ambil hari biasa ni nak pergi bercuti lah. Lagipun cuti banyak lagi.
2: Kononnya nak pergi tengok World Cup peringkat dalam mati. Flight kita hari ni ke esok lah. Sampai macam tu. Pagi ni ni nak tengok Jepun Brazil.
0: Sampai bawa ke mimpi, guys.
2: Harapnya tak mengganggu lah kita punya perjalanan mingguan, harian, tahunan kita lah.
0: Okey, baik. Sekarang ni Ron 6.45 minit pagi.
2: Pagi
0: pun boleh lah. Kita nak ikuti tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: tajuk utama akhbar.
0: Okey, tajuk utama akhbar. Permulaannya ini dipetik dari berita harian online. Mm-hmm. Okey, berkenaan dengan apa tahu? Buli lagi ni. Aduh. Itulah. 6 pelajar tingkatan 5 disyaki buli junior di MRSM.
2: Okey.
0: Ashraf Wajdi beri 24 jam untuk mesyuarat siasat singkir pelaku. Okey, bahagian pendidikan menengah Majlis Amanah Rakyat MARA serta pihak pentadbir Maktab Rendah Sains MARA MRSM diarah mengadakan mesyuarat jawatankuasa disiplin Maktab JDM dalam tempoh 24 jam bagi menyiasat dan menyingkirkan 6 pelajar tingkatan 5 yang disyaki terbabit kes buli di sebuah MRSM di Johor. Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan tegas itu perlu diambil segera selaras penguatkuasaan prinsip you touch, you go. Okey, anda sentuh, anda keluar tanpa kompromi.
2: Okay.
0: Dan beliau sekaligus menzahirkan perasaan sangat berduka cita, kesal dan kecewa atas insiden terbabit di mana sekumpulan pelajar senior didakwa membuli junior.
2: Setimpal, buli, kena buang.
0: Okey lah tu.
2: Okay. Seterusnya, ini berkaitan dengan kalau tak silapnya nama yang diberi adalah Opsoka. Okey, dan
0: Opsoka.
2: Polis menumpaskan 2 pusat operasi disyaki menjalankan kegiatan pertaruhan bola sepak.
0: Allahurabbi. Okey.
2: Macam judi bola lah.
0: Judi bola lah ni.
2: 2 serbuan yang dilakukan di Glugok dan di Batu Wa serta menahan 9 individu setakat ini. Dan ketua polis Pulau Pinang Datuk Danish Ling Kau Kang berkata serbuan berkenaan adalah sebahagian daripada Opsoka bermula 11

0: Kenaan. Boleh okay. Check juga anak-anak. Sebabnya sekarang ni judi online pun dari rumah pun boleh.
1: Betul.
0: Kan? Macam mana saya tak tahu. Saya pun tak reti.
1: Yelah.
0: Okey. Tapi harap-harapnya kita jauh daripada
1: Na'udzubillah min zalik. Yelah.
0: Mula-mula haram betul. Ya.
1: Okey, next. Baik, kita beralih ke berita dunia. Kementerian Tenaga Arab Saudi mengumumkan bahawa sebuah helikopter yang dikendalikan oleh Saudi Aramco terhempas di Ras Tanura kira-kira 6 pagi waktu tempatan, lapor agensi berita Arab Saudi SPA. Dan nahas itu mengorbankan semua 14 individu yang berada di dalam helikopter berkenaan dan mangsa merupakan warga negara Arab Saudi. Pihak berkuasa berkaitan melancarkan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca nahas. Okey, dan Kementerian Tenaga merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada keluarga mangsa sambil mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat dan keampunan ke atas mereka serta menerima mereka sebagai syahid.
0: Amin. Amin. Okey. Kita beralih ke Thailand.
1: Lebih
0: tepatnya di Bangkok, seorang jurusolek wanita di Hong Kong mengaku bersalah memperdaya dua wanita sehingga menjadi mangsa buruh paksa dikurung di Myanmar.
1: Ini kira pemerdagangan manusia.
0: Love scam lah ni eh.
1: Oh, love scam.
0: Di dalam kategori love scam. Ada mangsa dijanjikan ganjaran lumayan bagi membawa wang tunai berjumlah 48 juta baht selepas ditawarkan tiket penerbangan dan diberikan penginapan percuma. Dan Jumaat lalu, Pun Sum Yi 33 tahun mengaku bersalah di mahkamah daerah atas pertuduhan menipu dengan memperdaya dua wanita untuk ke Thailand sebelum dijual ke pusat operasi sindiket penipuan yang dikendali warga China di Myanmar. Kira-kira
1: 254 ribu.
0: Okey, pada Disember 2024. Dan mahkamah diberitahu bahawa ahli keluarga membayar lebih kurang juga 317 ribu bagi membebaskan kedua-dua mangsa.
1: Ini memang menakutkan lah. Kan, pemerdagangan manusia ni.
0: Okey, dan pastinya untuk penutup kita akan terus dengan info sukan dan berita sukan hari ini.
1: Okey, baik, tuan rumah bersama Kanada meraih gol kemenangan pada masa kecederaan untuk menewaskan Afrika Selatan 1-0 di pusingan 32 sekaligus muncul pasukan pertama mara ke pusingan 16 terakhir. Okay. Piala Dunia 2026. Okey, dan jaringan tunggal perlawanan dihasilkan Stephen Isteco. Oh, betul ke tak? Weh, jenuh nama ni.
0: Oh, betul.
1: Pada minit ke-92 menerusi rembatan dari luar kotak penalti untuk memastikan kemarahan Kanada. Okey. Dan sebelum itu, percubaan Moise Bombito berjaya dikeluarkan tepat di atas garisan gol sebelum tamat separuh masa pertama. Dan
0: kita akan share dengan semua.
1: Okey.
0: Pasukan layak ke peringkat 32 ataupun peringkat kalah mati.
1: Peringkat kalah mati 32. Okey. Dan kemenangan itu menyaksikan Kanada terus mencipta sejarah baharu di pentas Piala Dunia apabila melangkah ke pusingan 16 terakhir buat kali pertama. Dan Kanada akan bertemu pemenang perlawanan antara Maghribi dan Belanda di pusingan 16 terakhir di Houston Ahad ini.
0: Baik, gula untuk pasukan-pasukan yang ke peringkat seterusnya. Akhir sekali ni cerita beragu wanita negara Nur Akilah Maisara Ramdan dan Ong Xin Yi bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum menjurui acara beragu pada pusingan kedua kejohanan bawah 21 tahun B21 kebangsaan BAM 2026 yang berlangsung di Kuantan. Dan pada aksi final yang menemukan dua pasangan persatuan badminton Malaysia BAM pilihan kedua kejohanan itu dipaksa bekerja keras hampir sejam sebelum menewaskan Dennis Sofia Zaidi dan juga Tan Zing Hui 14-16, 15-10, 15-11 untuk menjulang gelaran. Dan sementara itu, gelaran seorang lagi persorangan wanita menjadi milik pilihan kedua Oh San Zi yang mengejutkan pilihan utama Lim Zi Shin 15-6, 19-17 dalam tempoh 35 minit. Tahniah kepada pasukan ataupun pemain badminton yang baru ni sebenarnya, iaitu Nur Akila Maisara Ramdan dan juga Ong Xin Yi.
1: Baik, itu saja tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, Isnin 29 Jun 2026. Anda boleh dapatkan naskah anda sekarang ni online pun boleh. Kan?
0: Dan macam yang kita bagi tahu tadi, bahan yang kita kongsikan ini dipetik dari berita harian online.
1: Yep.

0: kongsikan untuk berguna untuk kita dapatkan bersama sebagai bahan bacaan harian, okey?
1: Okey, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM dan sekembalinya nanti.
0: Bersama dengan anda bermula 7 pagi ni sampailah 10 pagi nanti, okey?
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar Pang FM bersama dengan Murai Pagi.
0: Sampai!

0: Bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je. Abang!
4: Ya, Zai. Kenapa kecoh-kecoh ni?
2: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2,000 aku.
4: Siapa yang tipu awak ni?
2: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
4: Itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
2: Habis tu macam mana, bang?
4: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cyber trooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Suratman dan Pahang FM.
5: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang-alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional. Gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada sedang bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 3-2 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, betul. Kita dah nak tiba ke jam 7.30 minit pagi. Macam biasa, kita dijadualkan untuk menyiarkan kepada anda, iaitu hashtag
0: terapi jiwa. Okay. Dengan topi pagi ni, yang Ana rasa agak menarik. Tajuk hari ini, jangan terlalu cepat menilai seseorang.
1: Okey, maksudnya kalau dia pakai tu biasa-biasa, jangan nilai dia tu tak ada duit.
0: Taklah, orang kita ni selalu sangat judge orang tau. Tengok macam tu terus nak assume yang dia ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan.
1: Okay.
0: Tak boleh lah macam tu. Orang kata tak kenal maka tak cinta.
1: Sebenarnya benda-benda ni memang jadi kat tempat kerja. Contoh macam dia seorang-seorang mula tu dia ni tak berkawan dengan orang.
0: Memang ke sumbang? Macam tu kan, kalau, ni contoh.
1: Kalau kita mampu untuk elak benda-benda macam tu, boleh elak juga pada kontroversi sebenarnya.
0: Tempat
1: kerja. Kalau kita nak kira-kira, boleh tempat kerja kita lagi lama kita duduk daripada rumah.
0: Yes,
1: cuba,
0: betul.
1: Cuba kita kira ambil masa sekejap kan. 9 jam.
0: Tapi awak memang
1: yelah.
0: Awak terlebih.
1: Teruskan. Okay, baik. Tanpa kita lengahkan masa lagi, untuk hari ini Senin 29 Jun 2026,
0: bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih yang mendengarkan Pahang FM. Tak kira walau di mana sahaja anda berada, mungkin sekarang ni dalam kenderaan, dalam perjalanan nak menuju ke rumah. Ke rumah.
1: Si malam.
0: Biasa kan kalau kita kerja kilang 7 malam 7 pagi. Balik. Awal-awal run kan, mesti balik tu confirm tidur. Tidur. Tapi once awak dah terbiasa, pagi tu kan mulalah mata macam segar je. Tak tengantuk lah. Tak boleh tidur kan. Adalah. Baik, jadi jom kita nak ikuti terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embala dan disampaikan oleh Encik Mazlan dengan topik hari ni. Jangan cepat kita menilai seseorang.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si Polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

Sari berita utama. Sultan Pahang seru universiti tawar beasiswa kepada anak pelotioman. Fama kawal lebihan durian di negeri pengeluar utama. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah bertitah supaya lebih banyak institusi pengajian tinggi menawarkan beasiswa kepada anak-anak Pulau Tioman bagi memperluas akses pendidikan tinggi. Langkah Institut Jantung Negara IJN melalui Institut Jantung Negara University College IJNUC menaja dua pelajar cemerlang wajar dicontohi dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti dari kawasan luar bandar dan kepulauan. Pada masa sama, Baginda menghargai peranan IJN yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang perubatan, malah konsisten melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR demi kesejahteraan masyarakat. Menerusi hantaran Facebook Kesultanan Pahang, Baginda turut menasihati penerima beasiswa agar memberi tumpuan penuh kepada pengajian bagi mencapai kejayaan dan menjadi inspirasi kepada generasi muda Pulau Tioman. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama melaksanakan pelan pemasaran dan intervensi buah-buahan bermusim 2026. Inisiatif itu bagi memastikan durian tempatan dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak dari Jun hingga Ogos. Fama dalam satu kenyataan memaklumkan pelan itu bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri. Situasi itu susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak serentak di negeri pengeluar utama seperti Pahang, Pulau Pinang dan Johor. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM giat mempromosikan penanaman varieti nanas baharu Sarawak Gold 1 SG1. Ketua pengarahnya Muhammad Khairul Zamri M. Saleh berkata, ini bagi meluaskan penanaman di semenanjung Malaysia.

0: Okay, here Radio Malaysia Bang FM satu pilihan 7.55 minit pagi.
1: Okay, dan pastinya yang seterusnya perancangan kita untuk kongsikan dengan anda ramalan cuaca yang mana hari ini pegawai kita
0: bersama dengan
1: siapa namanya?
0: Puan Azima.
1: Cantik.
0: Okay, silakan Puan Azima.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Azima, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa pada pagi ini di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Jerantut dan Pekan. Menjelang sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah dan keadaan ini berpotensi berterusan hingga ke waktu malam melibatkan daerah Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh melayari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Okey, terima kasih Puan Azima. Itu dia.
1: Puan Huzaima.
0: Bukan Huzaima.
1: Salah kan?
0: Puan Azima.
1: Okey, dan itulah perkongsiannya. Anda boleh dapatkan info yang terperinci lebih lagi di apps yang percuma di telefon anda, iaitu My Cuaca.
0: Okey.
1: Di sana anda boleh dapatkan info-info berkaitan dengan cuaca negeri dan juga, yalah, macam tadi kita kongsikan secara daerahnya kan.
0: Mm-mm.
1: Contoh macam pagi ni dikabarkan di kawasan Jerantut sebelah Pahang Barat sana lah.
0: Ya. Yeah.
1: Dilanda hujan. So, boleh
0: ni hujan ribut kebanyakan daerah di negeri Pahang. Apa-apa pun, rancang perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Okey. Dan kejap lagi di jam yang ketiga kita ada Maca ke Kopi.
1: Ada satu tajuk nak cuba propose kepada anda semua. Anda ni yelah kan, kita ni kat satu tahun kalender ni ada macam-macam musim. Ada musim hujan. Sekarang ni musim bola.
0: Dengan musim buah.
1: Musim buah durian. Musim buah durian murah.
0: Berapa
1: makan tu? Mai?
0: Tak adalah mahal sangat.
1: Ngam-ngam lah.
0: Mampu milik lah. Okay. Mampu milik.
1: Tapi tu bukan soalan kita pasal buah ni.
0: Bukan.
1: Kita nak tanya anda. Anda ni sebenarnya kaki tidur awal
0: ke
1: kaki tidur lewat?
0: Tidur lewat.
1: Ini macam-macam sebab lah kan.
0: Kaki berjaga malam. Mana satu? Nak-nak kalau yang berjaga malam ni sesuai lah kan. Tengah musim bolo ni.
1: Kan?
0: Tapi yang mana
1: musim durian berjaga malam juga.
0: Jaga buah.
1: Junuk
0: kan? Nak tahu lah yang kaki tidur awal ni kan. Macam mana peminat bola tengok ni? Ke tengok highlight je macam mana?
1: Minor je dia lebih
0: tu. Setakat ni mampu kalau tengok highlight minor je. Jangan. Awal lagi. Okey, jadi anda boleh WhatsApp kami di nombor 010-3207-448.
1: Boleh call juga kita di talian 0951-40124
0: atau 0951-40125. Cumanya hari ni kita habis awal sikit.
1: Okey, special lah minggu ni.
0: Lebih kurang 8.40 sebab kita nak bagi laluan lah untuk Selamat Pagi Malaysia
1: yang akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan penyampai di dua lagi negeri.
0: Di Johor dan juga Perak.
1: Betul.
0: Okey.
1: Kabarnya diorang itu nantilah kita borak.
0: Ya, dan ada dengan hari ni juga nak kongsi berkenaan dengan Kuantan International Kite Festival.
1: Kite?
0: Festival layang-layang ni.
1: Layang-layang.
0: Jadi mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu sebabnya nak datang ke Kuantan, nak tengok sendiri. Betul. Sebab pelbagai aktiviti menarik yang akan kami kongsikan.
1: Itu jap lagi lah.
0: Betul.
1: Kita simpan untuk anda semua supaya anda boleh tahu info itu dan harap-harap ini sampaikanlah.
0: Dan mana-mana mungkin yang tengah tengok TV 1, kejap lagi kita.
1: Nantikan kesempatan kami sebagai host anda di pagi hari.
0: Jangan lebih-lebih.
1: Okay.
0: Baik, jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismika tahiri tayyib Al-mubarakil ahabbi ilaik Alladhi idha du'aita bihi ajabata Wa idha su'ilta bihi a'taita Wa idha isturhimta bihi rahimta Wa idha istufrijta bihi farrajta Allahumma inna nad'uka ar-Rahman وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا الله sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan namamu yang maha bersih yang maha baik yang maha barakat yang disukai kepadamu yang apabila didoa kepadamu nescaya engkau terima dan apabila diminta kepadamu dengannya nescaya engkau kurnia apabila diminta rahmat kepadamu dengannya nescaya engkau memberi rahmat apabila diminta pelepasan hajat kepadamu dengannya nescaya engkau melepaskannya ya Allah ya Tuhan kami Sesungguhnya kami berdoa kepadamu yang bersifat penyayang Kami berdoa kepadamu yang bersifat kebaikan dan kasih sayang Kami berdoa kepadamu dengan segala namamu yang mulia Apa yang kami tahu dan tidak kami tahu daripadanya Ampunkanlah dosa kami dan rahmati kehidupan kami Amin

0: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
1: Murai Pagi.
0: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan